Ini berulang tahun ya, kita ucapkan happy birthday ya to you ya, semoga sehat selalu, sukses selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun keinginan, cita-cita dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin ya. Atau juga teman berdua yang sedang melangsungkan kegiatan seperti resepsi perkawinan ya, atau juga pernikahan, sunatan, hajatan gitu teman berdua, kita doakan juga semoga acara berjalan dengan baik ya untuk di kesempatan ini. Baik teman berdua, untuk kamu dapat ingatkan juga tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, selalu patuhi rambu lalu lintas, dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Apalagi teman berdua di jalan raya lagi sepi ya, karena anak-anak sekolah pada libur ya kan, banyak yang memanfaatkan liburan keluar kota nih teman berdua, pasti makin asik dan juga makin seru ya sebelum nanti kembali ke rutinitas seperti biasa ke sekolah teman berdua. Semoga bisa memanfaatkan waktu liburnya nih untuk di kesempatan pagi hari ini, dan untuk yang WFH juga ya, work from home ya teman berdua, semoga bisa mengerjakan tugas-tugasnya di rumah dan tetap semangat terus Dava ucapkan dari studio. Baik teman berdua, next nanti Dava juga akan coba update info-info pagi ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya kita coba simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di flashlist berdua untuk menemani aktivitas pagi kamu ya. Ada Gerlia Cinta darinya Kalabji dan lagu On or On ya, The Massive. Ada Falling in Love juga dari Nona dan lagu Titik Nadir ya, Katina featuring dengan Monita Tahalea teman berdua. Serta lagu-lagu lain juga sudah dapat susun ya di playlist berdua untuk menemani aktivitas pagi kamu untuk di kesempatan ini. Tetap semangat terus Dava ucapkan dari studio. Semoga di pagi Jumat yang berkah ini ya, segala aktivitas yang kita lakukan dimudahkan dan juga dilancarkan dan dilipat gandakan rezekinya nih teman berdua ya. Dan banyak bersedekah juga teman berdua, tentunya akan berlipat ganda pahala yang bisa kita terima teman Pro 2 untuk kesempatan pagi ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari ini enaknya ngapain ya?
1: Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Bad Angel ya, darinya Lisa teman Pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan pagi ini di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, masih bersama Dava hingga pukul 9 pagi nanti menemani aktivitas pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi hingga pukul 9 pagi. Spesial banget tuh di pagi Jumat berkah ya teman Pro 2. Dan terpantau cuaca di luar sana itu cerah ya teman Pro 2, meskipun semalam sempat hujan lokal ya, hujan gerimis ya teman Pro 2, enggak hujan lebat banget gitu ya kan. Tapi memang akhir-akhir ini cuaca sering mendung ya teman Pro 2 untuk wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Dan untuk kamu diingatkan tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada dengan kondisi yang tidak menentu ya teman Pro 2. Kadang cuaca panas, terik gitu kan, tiba-tiba udah hujan gitu ya. Nah apalagi lagi musim durian dan juga rambutan nih teman Pro 2 ya. Nah biasanya kalau habis konsumsi durian itu terasa kayak tubuh terasa panas gitu ya, apalagi teman Pro 2 yang jalan-jalan ke kawasan durian gitu ya teman Pro 2 sih, seperti di Calang ya, itu banyak yang jualan durian. Untuk saat ini teman Pro 2 juga jualan rambutan, mungkin lagi musim ya teman Pro 2 ya. Di Kota Melabu juga itu di Jalan Nasional di Runding ya kan, itu biasanya kalau malam itu ramai banget gitu yang jualan durian, ada ketupat, ada lemang ya teman Pro 2, dan rambutan juga karena lagi musim. Oke teman Pro 2, tentunya tetap hati-hati juga kalau misalkan mengonsumsi makanan tertentu ya, seperti durian, ketupat, dan juga lemang ya, karena bagi orang tertentu dengan riwayat kolesterol tinggi mungkin, atau juga hipertensi, mungkin makanan ini berbahaya gitu ya teman Pro 2 jika dikonsumsi berlebihan gitu ya kan. Jadi baiknya konsumsinya sedikit saja ya. Nah kalau misalkan kamu penyakit tertentu, mungkin tanya dokter dulu gitu, boleh gak sih makan durian gitu kan, takut nanti berbahaya gitu kalau misalkan makan durian ya. Kadang-kadang orang ada istilahnya gini teman Pro 2 ya, kalau dipantangin justru malah dilanggar gitu ya. Nanti bahayanya, risikonya ya tanggung sendiri gitu ya kan. Jadi teman Pro 2 mungkin kalau saran Dava, kalau menurut Dava ya teman Pro 2 ya, boleh makan tapi jangan over ya, karena sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka gak cukup-cukup gitu ya kan, udah makan lagi gitu karena ketagihan ya, karena enak banget. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan gitu ya kan, lagunya kan sering banget nih kita puterin di Pro 2 Radio Molabo. Tapi teman Pro 2, ini ada informasi dari It Gitaf, nilai karakter unik musik Indonesia jadi magnet ya pendengar mancanegara. Ya benar banget ya, karena Indonesia itu unik banget gitu musiknya ya. Penyanyi It Gitaf yang menilai musik Indonesia saat ini berkembang dengan karakter yang unik dan eksploratif ya. Menurutnya banyak karya baru hadir dengan pendekatan anti mainstream yang menarik perhatian pendengar. It Gitaf yang mengaku terkejut melihat banyak rilisan musik Indonesia yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Ia menilai ya keunikan tersebut menjadi salah satu alasan pendengar luar negeri tertarik yang mendengarkan musik Indonesia. Menurutnya banyak pendengar mancanegara tertarik terlebih ya dahulu pada unsur musik yang mereka dengar. Meski belum memahami liriknya, mereka tetap terdorong untuk mengenal karya tersebut lebih jauh. It Gitaf ya mengatakan ketertarikan terhadap musik kemudian mendorong pendengar mencari makna lirik secara mendalam. Ya, setelah memahami isinya, mereka menemukan bahwa lagu tersebut memiliki pesan yang kuat dan bermakna. Ia menilai kekuatan musik Indonesia tidak hanya terletak
terletak pada aransemen tetapi juga liriknya. Yang menurut Irgitaf, perasaan yang dituangkan dalam dengan tulus ke dalam lagu dapat dirasakan pendengar teman Pro 2 ya, seperti salah satu lagu berikut ini yang akan kita simak bersama teman Pro 2, salah satu lagu It Get Tough dengan Sediaku Sebelum Hujan, dan juga disusul lagu Marbles ya dengan Home Pimpa ya. Ini lagu Home Pimpa ala Iyung Gambret gitu kan. Ada 2001 kali teman Pro 2 lagu Andrian Khalif ya. Sesaat lagi juga akan hadir untuk menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini ya, tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molaboh di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Kelambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

90,3 FM, ada Ziva Magnolia dengan Wanita Biasa. Teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 7.48 menit untuk informasi waktu di studio. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan paginya untuk Teman Pro 2 yang biar lebih semangat lagi dengan secangkir kopi hangatnya untuk di pagi ini ya, sambil mendengarkan musik atau juga reading news, newspaper ya Teman Pro 2, atau news digital ya. Sekarang kan baca berita nggak melalui surat kabar tapi juga melalui smartphone ya, atau digital news ya Teman Pro 2. Jadi enjoy ya your this morning Teman Pro 2 ya, semoga sehat selalu dan good mood ya, juga penting banget ya. Kalau misalkan kamu paginya itu bad mood ya Teman Pro 2, pastinya banyak aktivitas yang mungkin nggak maksimal gitu ya, pekerjaan dilakukan kan ya. I hope you good mood ya. Dapat berharap pagi ini kamu memiliki mood yang baik ya dalam mengerjakan pekerjaan kamu, apalagi hari ini WFH, work from home ya, kerjaan dari rumah ya kan. Jangan, don't be lazy ya, jangan malas gitu di rumah gitu. Kadang karena situasinya itu di rumah ya kan, jadi kamu malah molor gitu bangun paginya gitu loh Teman Pro 2 ya kan. Dan kamu gak ngelakuin apapun gitu, gak kerja gitu, padahal nanti kamu harus buat evident ya, bukti pekerjaan yang kamu kerjakan di rumah itu apa gitu ya kan. Nah karena tadi kamu malas gitu, istilahnya Teman Pro 2 kayak mager gitu ya. Nanti kamu gak punya laporan pekerjaan. Oke, baik Teman Pro 2, pagi ini kita masih berbicara seputaran musik Indonesia ya. Kalau tadi itu ada Iggy Taf, nilai karakter unik musik Indonesia jadi magnet ya pendengar mancanegara. Nah kali ini Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif ya dorong pembenahan sistem royalti musik nasional. Nah Teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif ya Teuku Rifki Harsyah yang menyatakan pengelolaan royalti musik ya pada platform digital mengikuti sistem yang dimiliki masing-masing layanan ya. Pemerintah juga terus memperbaiki ekosistem musik nasional termasuk tata kelola royalti bagi para musisi. Menurut Rifki ya, perbaikan ekosistem musik dilakukan seiring berbagai upaya pembenahan mekanisme royalti yang berlaku ya. Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri musik Indonesia. Ia mengatakan revisi undang-undang hak cipta saat ini sedang dibahas DPR dengan salah satu fokus utama. Fokus tersebut ya berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan penyaluran royalti musik di Indonesia. Rifki ya menjelaskan inisiatif revisi undang-undang hak cipta berada di DPR sebagai lembaga pengusul. Sementara itu Kementerian Hukum menjadi sektor utama karena kewenangan undang-undang tersebut berada padanya nih Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2 ya, ia juga menambahkan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan akan memberikan berbagai masukan. Dalam membahas masukan tersebut akan disampaikan ketika DPR mulai menjalankan proses pembahasan revisi secara resmi. Rifki mengungkapkan masih banyak pihak yang merasakan ketidakadilan dalam sistem royalti musik saat ini. Selain persoalan lembaga kolektif ya, pengawasan dan audit, masalah pembajakan juga menjadi perhatian bersama Teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, itu tadi ya salah satu informasi musik yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar kamu di Sepata pagi ini di sesi Pro 2. Sepada selamat pagi Teman Pro 2, dapat akan selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat terus dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Sarah, Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar, sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
6: Halo, Pak.
7: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
6: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
7: Oke, kita ketemu di kantor ya.
6: Oke, Pak.

lagu Judika dengan Sakita Bertepi. Teman produser sudah mengantar kita ke pukul 8 lewat 7 menit informasi waktu di studio melintasi pukul 9 pagi. Pukul 8.30 nanti teman produser seperti biasa ya, kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita. Ada, kasih tahu enggak ya, ada Bang Azwan di Dewangga ya, Division Head Environment PT Mifa Bersaudara. Teman produser untuk narasumber kita nanti, kita akan bincang-bincang lingkungan asri tambang produktif ya, seperti apa nanti bincang-bincang kita. Maka tetap terus aja stay tune bersama produser RRI Molabu di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Baik teman produser di mana pun berada, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio, jangan lupa sarapan pagi untuk menambah energi ya dalam

menjalankan aktivitas, dan semoga apapun aktivitas pekerjaan yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman pro 2, pagi ini kita masih ngobrol-ngobrol seputaran musik ya. Nah, kali ini ada Spotify ya, sebut musik Indonesia makin mendunia dan menjangkau pendengar global, teman pro 2. Ya, seperti kata Igitaf tadi juga ya kan, musik Indonesia itu unik ya, musik Indonesia jadi magnet ya pendengar mancanegara. Orang luar suka gitu dengan musik Indonesia, teman pro 2, karena unik ya. Vokalis Reality Club Fathia Izzati yang mengatakan ya, menjaga identitas musik menjadi hal paling penting ya bagi bandnya nih, teman pro 2 ya. Oke, tadi kita ke Spotify ya. Oke, kita balik ke Spotify. Spotify ya, Managing Director Sohit Asia Gustav Beck mengatakan Indonesia menjadi pasar penting dengan ekosistem musik yang terus bertumbuh pesat. Menurutnya energi kreatif dan talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk ya masa depan industri musik. Nah, Gustav yang menyebut Spotify hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Ia mengatakan setiap saat selalu ada seseorang yang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Ya, menurut Gustav ya, musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu. Ia menilai capaian tersebut yang menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar serta ekosistem kreatif berkembang. Gustav ya mengatakan pendengar musisi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berbagai negara. Ia menyebut ya Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris dan Perancis sebagai sumber pendengar musik Indonesia. Menurut Gustav ya, batas geografis kini bukan lagi hambatan bagi kesuksesan musisi Indonesia di dunia ya. Ya, ia menegaskan Spotify terus ya berinvestasi melalui tim teknologi dan pengalaman untuk membantu karir musisi berkembang ya, teman pro 2 ya, karena sekarang itu memang di era digital ya, cepat banget gitu loh teman pro 2 untuk bisa menjangkau pasar nasional dan juga internasional ya teman pro 2. So untuk kamu yang ingin tetap terus berkarya ya, berkarya dengan baik gitu teman pro 2, dengan penuh inspiratif dan juga kreatif ya, karena di era digitalisasi ini teman pro 2 tentunya pasarnya itu juga lebih luas gitu ya kan, lebih mudah untuk dijangkau ya, jadi nggak sebatas lokal ya, tapi sudah mendunia nih teman pro 2, sangat luar biasa sekali. Baik teman pro 2, tetap bersama Dava, bentar lagi kita bakal bincang-bincang seperti yang sudah Dava katakan tadi bersama narasumber kita untuk di pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita coba simak kembali lagu-lagu hits berikut yang sudah Dava susun di playlist pro 2 untuk menemani aktivitas pagi kamu ya. Kali ini Dava coba lewat lagu Fitball dengan We Are One, dan lagu Masih Ada Cahaya featuring dengan Hanindia dan Igitaf, teman pro 2 dan BTS, ada Swim. Lagu Pura-Pura darinya Liodra juga akan hadir untuk menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini. Tetap bersama Dava, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan. Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 8.30 menit ya untuk informasi waktu di studio. Dan teman Pro 2, kita akan coba menghubungi narasumber kita untuk di pagi ini by phone ya teman Pro 2, seperti yang sudah Deva katakan tadi ya. Untuk di sepatah pagi ini kita akan coba berbincang terkait dengan lingkungan ya teman Pro 2. Nah tentunya teman Pro 2, kita akan coba hubungi narasumber kita, ada Aswan Dewangga ya. Kita coba telepon dulu, coba tersambung dulu nih bersama narasumber kita teman Pro 2. Ada Aswan Dewangga ya, beliau adalah Division Head Environment PT Mifa Bersaudara. Kita akan coba bincang-bincang seputar lingkungan asri tambang produktif ya. Kita coba sapa dulu, selamat pagi Bang Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum Bang Aswan untuk di kesempatan pagi ini. Sebentar dulu ya Bang Aswan, karena masih ada suara ini ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Aswan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Iya, apa
1: selamat
0: kabar
1: pagi, Bang Davan?
0: Iya, apa kabar pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang Davan.
0: Alhamdulillah ya sehat ya. Ini di mana nih posisinya ya, di tempat kerja atau di rumah nih?
1: Iya, saat ini sedang di tempat kerja Bang Dava.
0: Di tempat di kerja
1: kantor,
0: ya.
1: Di tambang.
0: Oke, on time banget ya. Jam 7.30 udah stay di tempat kerja gitu. Semangat gitu kerjanya ya untuk di sepatah pagi ini. Gimana kalau cuacanya di kawasan tambang nih Bang Aswan?
1: Iya Bang Dava. Mm-hmm. Alhamdulillah saat ini di pagi hari ini cuaca di tambang cukup mendukung ya. Dengan... Mm-hmm. cuaca yang cerah dan juga ya mudah-mudahan mm-hmm. bisa tetap mendukung sampai di akhir.
0: Iya sampai sore nanti, iya Dapa. Karena cuaca kan nggak bisa diprediksi ya, kadang-kadang cerah tiba-tiba yeah. udah mendung ya Bang Aswan ya.
1: Iya benar Bang.
0: Oke Bang Aswan, pagi ini kita akan bincang-bincang lingkungan asri tambang produktif ya Bang Aswan ya. Nah kita ingin tahu bagaimana nih menjaga lingkungan tetap asri di sekitar tambang nih Bang Aswan.
1: Cik Bang Dava, terima kasih atas mm-hmm. kesempatannya. Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan di awal adalah perusahaan tambang kami, PT Mifa Bersaudara itu mm-hmm. merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi secara legal dan taat terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Mm-hmm. Khusus terkait dengan lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan tetap asri, mm-hmm. yang pertama itu adalah kita harus memiliki komitmen atau kebijakan terkait bagaimana kita mengelola lingkungan dengan baik. Mm-hmm. Untuk cara teknis atau konkretnya untuk kegiatan tersebut adalah salah satunya adalah kegiatan reklamasi dan revegetasi. Mm-hmm. Di mana kegiatan reklamasi ini adalah kegiatan yang dilakukan di area yang sudah selesai ditambang, mm-hmm. kemudian kita lakukan penataan kembali dan akhirnya kita lakukan revegetasi atau dalam arti lainnya kita lakukan penghijauan di area bekas tambang. Mm-hmm. Dan itu yang kita lakukan setiap waktu dan itu merupakan kewajiban dari pemerintah. Mm-hmm. Ini demikian Bang Dava.
0: Iya. Nah, Bang Alvan, kita juga ingin tahu contoh lingkungan hijau ya di sekitar tambang itu seperti apa Bang Alvan?
1: Baik. Salah satu lingkungan hijau ini adalah yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah kegiatan reklamasi. Mm-hmm. Kegiatan reklamasi ini yaitu mengembalikan kembali lahan bekas tambang untuk menjadi area yang seperti sebelumnya, mm-hmm. dimana misalnya lokasi sebelumnya adalah hutan sekunder, maka kita jadikan seperti hutan sekunder. Mm-hmm. Itu salah satu area di area tambang. Mm-hmm. Kalau di area office ataupun di area jalan sekitar tambang, kita lakukan penanaman atau penghijauan di sekitar jalan. Mm-hmm. Ataupun di lokasi pelabuhan kami. Jadi PT Mifa ini tidak hanya berupa atau berada di lokasi tambang, kami juga ada lokasi ada di pelabuhan, mm-hmm. di mana salah satu kita lakukan penanaman dengan menggunakan vegetasi yang lokal dan juga endemik yaitu cemara, ketapang dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi itu semua adalah salah satu upaya untuk membuat lingkungan tambang itu tetap hijau. Demikian Bang Dafa.
0: Iya, luar biasa sekali ya Bang Afwan ya. Nah Bang Afwan, kalau misalkan bicara tambang itu pastinya yang kepikir adalah debu. Nah, cara mengurangi debu di sekitar tambang, mungkin Bang Afwan bisa kasih tahu nih gimana caranya Bang Afwan.
1: Baik Bang Dafa. Jadi kalau terkait debu, jadi kita lihat dulu dari sumbernya Bang. Jadi misalnya di area tambang, sumber debu itu adalah berasal dari jalan tambang yang dilewati oleh unit alat berat yang melintas. Jadi kami menggunakan beberapa unit alat berat seperti OHT ataupun dump truck yang sekitar kapasitas 30-100 ton. Di mana unit tersebut melintas di jalan, maka akan timbul debu yang muncul di dalam area tambang. Salah satu upayanya adalah kita melakukan penyiraman dengan menggunakan water truck. Jadi di area tambang kita menggunakan water truck untuk mengurangi debu-debu yang berpotensi timbul di area tambang. Kalau di area pelabuhan, kita menggunakan beberapa teknologi yang cukup inovatif ya. Salah satunya kita menggunakan sprayer di sekitar lokasi pelabuhan, baik itu di area stockpile ataupun di area conveyor yang menuju ke pelabuhan jeti kami. Demikian Bang.
0: Nah tadi Bang Afwan juga sempat sebut beberapa pohon ya yang perlu ditanam ya di seputar tambang. Mungkin pohon atau tanaman apa yang cocok ditanam di sekitar pertambang ini Bang Afwan?
1: Baik, kalau terkait jenis tanaman yang cocok itu kita kembali pada dokumen rencana reklamasi. Jadi kebanyakan untuk tanaman pohon yang kita tanam ini, kita menggunakan tanaman lokal Bang. Jadi tanaman lokal yang ada di Aceh Barat ini. Salah satunya itu adalah ada pohon merbau, kemudian pohon ketapang, kemudian pohon sengon dan akasia. Jadi itu ada beberapa tanaman atau pohon yang cocok ditanam di area bekas tambang. Dan itu juga sesuai dengan tujuan dari reklamasi, di mana dengan kita menanam pohon tersebut itu bisa minimal bisa mengembalikan lahan sesuai dengan peruntukannya. Demikian Bang Dafa.
0: Nah Bang Afwan, bagaimana ya masyarakat dapat berpartisipasi nih dalam program penghijauan di sekitar tambang?
1: Baik Bang Dafa. Jadi terkait dengan peran masyarakat atau partisipasi masyarakat ini, itu tidak luput dari program CSR yang dilakukan oleh PT MIFA, terutama dalam hal kaitannya dengan partisipasi dalam penghijauan, di mana salah satunya kita melakukan atau mendukung dalam pembentukan kelompok tani ataupun kelompok penghijauan, di mana kita lakukan pendampingan, pembinaan secara berkala. Jadi melalui kelompok tani ini, masyarakat tidak hanya belajar tentang teknik penanaman, tetapi juga tentang bagaimana melakukan perawatan, pemupukan, dan hingga pengelolaan hasil. Di mana salah satunya kita membentuk kelompok tani dengan tujuan salah satunya pembuatan pupuk kompos. Di mana pupuk kompos itu yang dihasilkan oleh kelompok tani, maka kita serap yang akan kita gunakan untuk sebagai pupuk dasar di area reklamasi PT MIFA. Ini demikian.
0: Nah, Bang Afwan, apa dampak positif ya penghijauan terhadap keanekaragaman hayati ini, Bang?
1: Baik, Bang Dafa. Jadi, kalau terkait dampak positifnya ini dengan adanya kegiatan penghijauan ataupun reklamasi terkait dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity, maka salah satu yang utama adalah kembalinya beberapa flora dan fauna yang ada sebelumnya. Jadi pada saat sebelum dilakukan penambangan, kita lakukan identifikasi beberapa fauna lokal yang ada. Maka ketika kita lakukan penghijauan ataupun reklamasi, maka fauna lokal tersebut akan kembali. Dimana saat ini kita sudah melakukan identifikasi beberapa fauna lokal yang sudah kembali. Salah satunya ada beberapa kera ekor panjang, kemudian ada lutung perak, dan juga ada bahkan elang hitam yang termasuk kategori rentan di dalam UCN. Demikian.
0: Ya, Bang Afwan, terakhir ya, apa pesan harapan utama ya dari program penghijauan di kawasan tambang untuk di kesempatan pagi ini, Bang Afwan, bisa disampaikan?
1: Baik, ya baik. Adapun pesan ataupun harapan utama dari program penghijauan ini, bahwa intinya adalah kegiatan pertambangan itu harus memberikan warisan lingkungan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Jadi kami ingin menegaskan bahwa pertambangan bukanlah akhir dari fungsi suatu lahan, melainkan awal dari transformasi menuju fungsi baru yang lebih produktif, hijau, aman, dan berkelanjutan. Jadi melalui program penghijauan ini kami berharap lahan bekas tambang dapat kembali menjadi kawasan hijau yang bernilai ekologis tinggi dan juga bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Jadi pada akhirnya harapan terbesar kami adalah agar kawasan pertambangan ini akhirnya menjadi wilayah di masa depan yang dapat menjadi lingkungan yang hijau, produktif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Iya.
1: Mungkin demikian.
0: Iya, terima kasih Bang Aswan ya untuk waktu dan juga sharing-sharingnya untuk di pagi ini bersama Produa Sepada ya. Iya, Bang Aswan, selamat melanjutkan kembali aktivitas kerjanya. Semoga sukses untuk di hari ini. Ya. Fakiri, wassalamualaikum Bang Aswan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dava.
0: Iya, sama-sama Bang Afwan. Oke teman Produa, itu tadi kita sudah dengarkan bersama ya, bincang-bincang kita bersama Division Heart Environment ya, Environment PT Mipa Bersaudara Afwan Dewangga ya, teman Produa, dengan topik lingkungan asli tambang produktif ya, di sesi Produa Sepada untuk edisi hari ini teman Produa. Terima kasih sekali lagi ya Dava ucapkan untuk narasumber kita Afwan Dewangga dan untuk seluruh karyawan mungkin ya teman Produa, dan untuk yang bekerja hari ini kita doakan semoga pekerjaannya berjalan dengan sukses ya, sesuai dengan harapan, amin ya rabbal alamin. Untuk teman Produa di rumah atau dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu. Dava masih punya lagu-lagu hit selainnya yang akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produa hingga tuntas nanti kebersamaan Dava menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini teman Produa ya, hingga pukul 9 pagi. Kali ini kita punya JCJ California, ada lagu Tetap Dalam Jiwa, lagunya Isyana teman Produa ya. Dan lagu Sweet to Me ya, dari Nick Jonas ya teman Produa. Tetap bersama Produa RRI Molabo, teman terbaik kamu.

jiwa teman perdua untuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, single ini juga mengakhiri jumpa dengan bersama Dava yang bertugas, karena sesaat lagi kita akan ikuti perdua Just More Music. Ya, berikutnya ada rekam Tia yang akan menemani ruang dengar kamu untuk edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Ya, karena hari Jumat ya teman perdua, tentunya mungkin kita aktif bekerja sampai pukul 11.30 ya. Selanjutnya kita siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya untuk di kesempatan hari ini teman perdua. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat terus. Dan ucapkan dari studio, semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dan untuk teman perdua di jalan raya juga selalu Dava ingatkan, tetap berhati-hati, tetap waspada dan patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat ya. Waktunya Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya. See you next time and bye-bye.

0: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
1: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
0: Wow.
1: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
0: ya.
1: Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia nih, teman Bang bakalan temenin teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan di edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026 nih teman Pro 2. Hore, ini udah masuk ke Jumat lagi ya teman Pro 2 ya. Counting to forever is a boundary we blow through. Nah, hari Jumat itu memang selalu punya vibe yang berbeda ya teman Pro 2. Nah, ada yang mulai semangat karena akhir pekan sudah di depan mata gitu ya. Ada juga yang masih ngejar deadline karena sekarang udah mau akhir bulan ataupun kerjaan yang harus diberesin hari ini. Nah, apapun aktivitasnya, semoga semuanya tetap semangat dan lancar-lancar ya teman Pro 2. Yang jelas Jumat itu bukan alasan buat kita kehilangan mood ya. Justru ini waktu yang pas banget nih buat nutup minggu dengan energi yang positif, produktif, dan tentunya ditemanin playlist-playlist yang Tia siapin buat teman Pro 2 yang bikin pagi sampai siangnya teman Pro 2 makin seru nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabo karena Tia akan tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin teman Pro 2 dan juga informasi-informasi update pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman-teman.

Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

asleep. Ibu, gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

60,3 Pro 2 Radio Mabuk, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, karena kita udah mau weekend ya, teman Pro 2. Kan ini hari Jumat. Semoga apapun yang kamu kerjain hari ini itu dikasih kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi perjalanan ke kantor ataupun mungkin sedang bekerja dari mana aja, jangan lupa buat tetap jaga semangat, karena sering banget ya hal-hal yang besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan konsisten setiap hari. Nah, mumpung masih hari Jumat, ini juga waktu yang tepat banget ya teman Pro 2 buat nyusun rencana buat weekend besok nih. Nah, mau rencananya itu quality time bareng keluarga, nongkrong bareng temen, olahraga, atau sekedar istirahat di rumah, yang penting manfaatin waktu untuk ngisi ulang lagi energi kita di akhir pekan supaya siap beraktivitas di minggu depannya nih teman Pro 2. Dan pastinya bareng lagu-lagu yang dia udah siapin buat teman Pro 2 untuk nemenin teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Selain itu, dia akan bacakan informasi yang up to date buat teman Pro 2.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

啊，一个了。哈，男子招魂，嗨呀，拜拜，那哭哭吧，这玩意儿，哎，那拜拜的，啊。

90,3 Pro 2 Radio Mlabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang lansir dari rri.co.id. Profesor Dr. Nyak Amir SPD MPD resmi terpilih menjadi Rektor Universitas Tengku Umar periode 2026 sampai 2030 setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Tengku Umar pada hari Kamis 25 Juni 2026. Selalu memeluk dirimu. Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme pengumuman pemungutan suara oleh anggota Senat Universitas Tengku Umar bersama perwakilan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Profesor Nyak Amir memperoleh 24 suara atau 85,71% dari total suara yang digunakan.

Profesor Nyak Amir yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum UTU dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan tinggi. Selain merupakan guru besar dari Universitas Syekh Kuala, ia juga pernah dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di tingkat nasional termasuk sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia. Dalam pemaparan visi dan misi di hadapan Senat Universitas, Profesor Nyak Amir mengusung visi transformasi.

Dalam pemaparan visi dan misi di hadapan Senat Universitas, Profesor Nyak Amin mengusung visi transformasi Universitas Tengku Umar sebagai Universitas Riset Berdampak dan Pusat Sains Teknopreneurship berbasis agroindustri serta kemaritiman yang berdaya saing global. Terpilihnya Profesor Nyak Amin menandai dimulainya kepemimpinan baru di Universitas Tengku Umar yang diharapkan mampu memperkuat kolaborasi seluruh sivitas akademika dalam mendorong kemajuan kampus menuju perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global di tahun Pro 2. Oke, tahun Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

0: week.
1: Sarah, Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
2: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
1: Ini namanya motif sulubayu. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
2: Sulubayu? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
1: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
2: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
1: Iya benar, sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
2: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
1: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hei Jam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

90,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia di Teman Pro 2. Enggak kerasa ya, udah mau jam 10:30 siang nih Teman Pro 2. Semoga sejauh ini hari Jumat kamu berjalan dengan lancar dan pastinya tetap penuh semangat nih Teman Pro 2. Biasanya di jam segini fokus itu mulai diuji ya. Ada yang masih berkutat sama kerjaan, ada yang rapat yang belum kelar-kelar gitu ya. Ada kerjaan yang numpuk atau mungkin baru sempat narik napas nih sejak aktivitas dari pagi tadi. Nah, apapun kesibukan Teman Pro 2, jangan lupa ya kasih sejenak jeda buat kita ngisi ulang energi kita lagi. Nah, Jumat itu juga punya suasana yang beda banget ya. Jadi bukan sekedar karena akhir pekan udah di depan mata gitu ya. Tapi juga jadi momen yang pas banget buat ngevaluasi apa aja sih yang udah berhasil kita capai selama sepekan terakhir. Nah, kalau misalnya masih ada target yang belum selesai, masih ada waktu nih buat nuntasin hari ini. Nah, Teman Pro 2 itu juga tetap siap pastinya ya, dan juga bakalan nemenin aktivitas Teman Pro 2 pastinya dengan deretan lagu-lagu yang menarik dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja yaitu 37 tahun. Lalu, di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

90,3 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama, itu menggandeng Pandawara Group dalam kampanye lingkungan melalui kegiatan talk show dan Plogging Warrior. Kegiatan ini bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan Batu Putih, Kabupaten Aceh Barat pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas, instansi pemerintah, perusahaan, serta berbagai mitra daerah. Division Head Environment PT Mifa Bersaudara Bapak Aswan Dewangga mengatakan kegiatan itu menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai aksi. Menurutnya, kehadiran Pandawara Group diharapkan dapat memperkuat pesan pentingnya menjaga saluran air, ruang publik, dan lingkungan sekitar harus dimulai dari partisipasi aktif seluruh pihak. Aswan menyebutkan kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan sekitar 1.600 peserta sehingga mampu menciptakan gerakan bersama yang berdampak bagi lingkungan di Aceh Barat. Ia menambahkan talk show dan Plogging Warrior juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk mendorong kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Acara tersebut turut didukung oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat, PT Atareja Mahada Makmur, Tata Bara Utama, Tirta Nuasa Buana dan Steve Doring Tirta Nusa, Parama Energi, PT Geo Service, Mesa, Cipta Kridatama, PT Jakarta Prima Cranes, PT Sendratek Adi Prestasi, Tirta Bara Nusantara, PT Mufit Inti Global, dan Green Champ. Sebelumnya, dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Mifa PEL telah melaksanakan upacara peringatan, parade kostum berbahan limbah, serta kegiatan penanaman pohon di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mobile, teman-teman.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada,

0: dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

90,3 Pro 2 Radio Global, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2 seputar beauty nih, teman Pro 2. Nah, dilansir darinya headline.com, tidak hanya disebabkan oleh deodoran atau iritasi, kulit ketiak yang menghitam juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti merokok. Aktivitas itu bisa menyebabkan kondisi ketiak menjadi lebih gelap akibat produksi melanin yang berlebih. Untuk menghindari kulit ketiak gelap, sahabat teman Pro 2 itu bisa merawat kulit di area ketiak agar terlihat lebih cerah dan sehat. Lalu gimana nih cara merawat kulit ketiak agar tidak semakin menghitam? Nah, berikut adalah beberapa tips untuk membantu menjaga ketiak tetap cerah, sehat, dan terawat setiap hari.

Pertama adalah pilih deodoran yang lembut di kulit, di mana nomor 2, salah satu penyebab ketiak menghitam adalah iritasi akibat kandungan tertentu dalam deodoran atau antiperspiran. Itulah sebabnya jika setelah menggunakan produk tertentu kulit terasa perih, gatal atau bahkan kemerahan, sebaiknya beralih ke produk yang memiliki kandungan bebas alkohol. Yang kedua adalah hindari mencukur dalam kondisi kulit kering, di mana mencukur area ketiak tanpa pelumas bisa menyebabkan gesekan yang dapat memicu iritasi mikro pada kulit. Sebaiknya nomor 2 bisa menggunakan shaving gel, krim cukur atau sabun yang lembut sebelum mencukur. Yang ketiga adalah lakukan eksfoliasi secara lembut. Nah, biasanya penumpukan sel kulit mati bisa membuat warna ketiak tampak kusam. Oleh karena itu, lakukan eksfoliasi sekitar 1 hingga 2 kali seminggu menggunakan produk yang diformulasikan untuk kulit sensitif.

Yang keempat adalah gunakan pakaian yang gak terlalu ketat, di mana pemilihan pakaian pun juga perlu diperhatikan untuk mengurangi area ketiak yang terlihat menghitam, di mana gesekan terus-menerus antara kulit dan pakaian dapat merangsang produksi melanin sehingga area ketiak tampak lebih gelap. Kelima yaitu adalah jangan mudah tergoda menggunakan bahan alami yang keras. Nah, di mana banyak orang nggak sadar bahwa sering menggunakan buah lemon untuk mengatasi area ketiak yang menghitam. Nah, di mana lemon dianggap mampu memutihkan kulit, memang sering direkomendasikan di media sosial. Tapi bahan yang bersifat asam itu juga bisa menimbulkan iritasi, terutama pada kulit ketiak yang tipis dan sensitif. Jadi tolong pro 2 sebaiknya bisa memastikan lebih dulu keamanan, karena iritasi justru bisa memperburuk hiperpigmentasi nih tolong pro 2. Nah, sekian informasi dari Tia, semoga bermanfaat dan tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi seputar lifestyle, teman Pro 2. Nah, di tengah rutinitas yang semakin padat sampai menjadi seorang muda overthinking, banyak orang mulai mencari cara sederhana untuk kembali merasa tenang. Nah, gak selalu harus melalui liburan yang panjang ataupun meditasi rumit. Terkadang ketenangan justru bisa ditemukan dari aktivitas sederhana seperti berenang nih, teman Pro 2. Di mana gerakan tubuh yang berulang, ritme napas yang teratur, hingga sensasi air yang menyentuh tubuh ternyata mampu membantu pikiran menjadi lebih fokus dan perlahan terasa lebih ringan. Nah, dilansir darinya swimming.org, berenang juga dikenal sebagai salah satu olahraga yang memberi efek menenangkan bagi kesehatan mental. Saat tubuh bergerak di dalam air, otak akan melepas hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati sekaligus menurunkan stres. Nah, gak hanya itu, aktivitas ini juga bisa membantu mengurangi overthinking nih, teman Pro 2. Nah, menariknya lagi, banyak orang menggambarkan berenang sebagai bentuk meditasi dalam gerakan. Nah, suara air, minimnya distraksi, hingga ritme kayuhan tangan membuat aktivitas ini terasa begitu personal dan menenangkan. Nah, bahkan beberapa perenang mengaku merasa pikirannya jauh lebih jernih setelah selesai berenang karena tubuh dan pikiran sama-sama diajak untuk melambat. Gak heran jika berenang kini semakin sering dipilih sebagai salah satu cara self-care yang bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan yang serba cepat nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, nanti di jam 12 siang kita akan mulai program Santai Siang. Jadi tetap stay tune di Pro 2 dari Pelabuh, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacau.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Tamu Pro 2 masih bareng Tian dan Tamu Pro 2. Now, jam sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat yang Tamu Pro 2 yang ditandai kita udah mulai program santai siang nih Tamu Pro 2. Nah, buat Tamu Pro 2 yang lagi menikmati waktu istirahat ataupun Tamu Pro 2 yang cowok yang lagi persiapan sholat Jumat, semoga untuk semua persiapan lancar, dan juga Tamu Pro 2 sedang dalam perjalanan mungkin ke masjid, semoga untuk perjalanan dilancarkan dan sampai selamat sampai tujuan Tamu Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal anak muda, sekarang kan makin banyak ya yang gak cuma mikirin cari kerja, tapi juga mulai kepikiran gimana ya kalau misalnya kita punya bisnis sendiri. Apalagi sekarang zamannya serba digital. Nah, modalnya itu gak harus besar, tokonya juga gak harus punya ruko gitu ya. Bahkan pelanggan bisa datang dari mana aja. Nah, di Santai Siang kali ini kita bakalan ngobrolin soal cara cerdas mulai bisnis digital. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi gimana caranya supaya langkah pertama kita gak asal jalan nih, dan peluang suksesnya makin besar. Jadi selama beberapa segmen ke depan kita akan bahas tentang tema ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRMLA, teman terbaik

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster. Satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,3 Pro 2 RRI Muwabo, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Muwabo, nah teman Pro 2. Jadi tetap stay tune untuk teman Pro 2 yang mungkin ingin mendengarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Muwabo, teman terbaik kamu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita mengikuti yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melabo. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Rp6.996.000. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Saiful SA. Yang bertindak sebagai imam Ustadz Haji Syekh Diauddin LCMA. Dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Zulkirahman SPD. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian itu dapat dimaklumi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ندامة. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال ويا بادعا بلا مثال ويا باقيا بلا الزوال نجينا من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله وبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam udip getanyo manusia, ada yang perlu ditambah dan ada yang perlu dikurangkan. Apa itu yang perlu ditambah? Dalam udip tanyo perle tatamah keimanan dan ketakwaan tanyo kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam udip tanyo perle tapukurung kemaksiatan tanyo kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua buah perkara yang demikian itu butuh getanyo tapegat, yaitu perubahan. Perubahan yang akan tapegat li getanyo sesuai dengan tema, yaitu khutbah hijrah membawa hidup kepada jalan yang lebih baik. Proses yang akan tapegat li getanyo yaitu hijrah. Berhijrahlah getanyo, karena di dalam agama getanyo Islam, hijrah itu sangat dianjurkan. Salah satu bentuk hijrah yang membawa kehidupan tanyo kepada arah yang lebih baik, itu berhijrahlah kita dengan jalan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala gepegah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memanggil kita orang yang beriman agar kita orang yang beriman ini kita berbuat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan kepada kitanya bertaubat. Tentu apa saja yang dianjurkan oleh Allah itu tak lepas hikmahnya, pasti itu lebih baik. Di antara hikmah yang lebih baik, takalan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, yang berhijrah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang manusia-manusia yang mensucikan, yaitu dirinya. Maknanya bertaubat itu potensinya kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita melihat sebuah sejarah yang melahirkan gambar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berhijrah, kepada orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ada di zaman dahulu kala, ada seorang perempuan yang namanya Zaniyah. Zaniyah itu perempuan yang berbuat zina. Dia menjual dirinya kepada laki-laki yang hidung belang.
di Publodroy Lesidaniah tersebut. Namun pada suatu hari, memang pintu hidayah Allah telah terbuka serta taufiknya Allah telah diberi, mulailah bergerak dalam hatinya si Daniyah untuk berhijrah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun yang demikian itu lewat proses asbabnya seorang laki-laki yang ahli ibadah. Di mana pada suatu hari ahli ibadah tersebut, Sidrau Ragam yang ahli ibadah, melintas di depan rumahnya Daniyah. Manakala melintas di depan rumahnya Daniyah, dia melihat senyum indahnya si perempuan tersebut, membuat ahli ibadah tersebut merasa dalam hati

0: ketika masuk ke dalam rumah, pintu rumah dikunci.
1: Dan laki-laki ahli ibadat itu pun dipersilakan masuk ke dalam kamar.
0: Oh, dalam kamar rupanya ahli ibadat itu dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakannya dengan diberi rasa takut ketika ada di depan perempuan yang jahat.
1: Ia laju cid berat ajuya.
0: Maka dikala ia yang cukup berat, hana jadehlah kubut-but yang memang gelarang tat dalam agama, yaitu but zina. Maka dalam keadaan yang demikian, uang 10 juta itu umpamanya diberikanlah yaitu kepada perempuan zaniah tersebut. Lalu ahli ibadat itu minta pamit. Maka sesaah dia pulang, mulailah pada saah itu tumbuhlah dalam hati si zaniah perempuan tersebut pingin berhijrah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perempuan itu pingin berhijrah dan bertobat? Menurut perbandingan perempuan tersebut, laki-laki yang ahli ibadat golom mesigoi pubul dina ya ke Allah. Tentu rinang yang memang cit iji cit nyan but itabe-tabe. Tentu getnyan lebih yolam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah terpatrilah dalam lubuk hatinya untuk berhijrah, dan berhijrahlah yaitu perempuan tersebut. Maka bawa teka hijrah palang rumah ipinah. Mulailah cita-cita perempuan tersebut mencari ahli ibadah tersebut, dan ahli ibadah itu akan dijadikan imam dalam rumah tangganya. Pendapat sabau roija paumpama tempat tinggal ahli ibadat ideh jioh ideh pegah haju ideh kudeh kudeh sungai mah sudah pegah. Maka bedah berangkat ke sungai mas wadetruk kudeh itanya mbak uru gampung ahli ibadat buno pat rumah dipegang le urung gampung rumahnya di ujung sana. Maka ijak ke di ujung sana, ketika sampai di ujung sana terlihatlah sebuah gubuk. Inan dalam gubuk tersebutlah berdiamnya yaitu ahli ibadat tersebut. Rupanya watetro kenan dibisa libu dengan bahasa ketanya assalamualaikum. Maka itu bit ahli ibadat bandi tebit ahli ibadat dikalan urinang mencadar. Ditanya soalnya, maka wate tanya soalnya urinang tersebut pingin memberi kejutan kepada ahli ibadah tersebut. Maka ditariklah yaitu cadarnya. Ketika ditarik cadar, dikejut ahli ibadah, bak wate dikejut, maka spontan bak watenya meninggallah ahli ibadah. Kah melinggai, dikala kah melinggai bak watenya, ditanyalah pada ahli gampung di tempat yaitu ahli ibadah tersebut, adakah adiknya? Rupanya nade. Maka ketika dipegah nade, maka berkenalanlah dengan adik ahli ibadat. Akhirnya kawinlah dengan adik ahli ibadat. Lalu apa yang diberi oleh Allah dalam sejarah gepegah? Anak yang dilahirkan oleh pasangan mereka berdua, yang memang pada awalnya ibu adalah seorang penzina, lalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, maka anak-anaknya itu dengan berkat hijrahnya sang ibu, anak-anaknya itu menjadi nabi-nabi Bani Israel. Ini sebuah kebaikan jalan hidup yang baik dengan berkat yaitu berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala gepegah buno dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu maknanya orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu

0: wa ta'ala.
1: Hikmah yang kedua, hikmah yaitu hijrah yang kedua, di samping tanya kecintai oleh Allah, hikmah berartinya kebaikan yang ditanya pubut. Karena bisa kebaikan yang tanya pubutnya mudun dengan maksiat tanya. Ini pernah dalam sebuah sejarah, yaitu seorang laki-laki yang namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, sidra urung agam yang jahat perangai hidupnya, dia terjebak hidup dalam dosa besar. Di samping hidup dalam dosa besar, perilakunya sangat jahat. Anagot perilaku dip. Maka jangankan galak le masyarakat, keluarga sendiri tidak menyukainya. Keluarga sendiri mengusirnya dari keluarga mereka. Akhirnya ketika Abdullah bin Jud'an diusir dari keluarga, setapak demi setapak melangkah oleh Abdullah bin Jud'an, dalam hatinya terbesit, andai berjumpa dengan serigala, sungguh Abdullah bin Jud'an dia sangat menyukainya. Bahkan serigala itu akan memangsanya dan dia akan punah dan dia akan mati. Bahkan lagenya galak Abdullah bin Jud'an karena hidupnya tidak disukai oleh keluarganya. Pada akhirnya melihatlah sebuah gua. Wataikalan sabo guanyo senang hati Abdullah bin Jud'an tak tenang juga ti. Pakannya dalam gua tersebut pasti ada ular yang sangat besar. Rupanya lagi pirasat Abdullah bin Jud'an itu sangat benar. Bandi tamang dalam gua, rupanya kasiap dalam gua tersebut sabah uli cukup raya. Rupanya baikalan uli yang raya Abdullah bin Jud'an ija ikuli. Dengan satu dalis bahwa uli tersebut akan memangsanya, yaitu Abdullah bin Jud'an. Rupanya uli watai budah hilat lidah hanya melihat kepada Abdullah bin Jud'an, tidak menyentuhnya, tidak memakannya. Isaulain dulu Isalam kenan ba Abdullah bin Jud'an. Maka dalam firasat Abdullah bin Jud'an, ular ini kalau tidak kita ganggu, mungkin dia tidak akan memangsa kita. Bedah cok kaya mipeh de. Watai peh uli yang rayanya rupanya rut anik mata uli nyan adalah kiriman Allah Ta'ala. Sebagai asbab jid Abdullah bin Jud'annya kesidra urung kaya raya. Batu dubarjat. Ipeh sinik tu, rut sinik tu. Dua nik batu dubarjat ube-ube raya dengan nilai harga yang cukup mahal. Rupanya langkah, beberapa langkah ikalan dalam ruangan gua yang lain, inan mutiara dan emas yang sangat banyak. Banikalan muh dan mutiara yang seple, icok yaitu mutiara dan muhnyan ipasolam umpang dengan bahasa gedanya, rupaji berangkatlah Abdullah bin Jud'an dari gua setelah ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Budah rencana ini uau rumah kajit kurang kaya nyuhana mungkin le keluarga akan diusi. Rupanya setelah sampai di rumah, mulailah dia menabur kebaikannya. Mutiara-mutiara bunoi bagi, meh-meh bunoi bagi ke keluarga. Ijuk ke abang, ijuk ke adik, ijuk ke kakak, ijuk ke makwa dan lain sebagainya. Rupanya dermawanannya begitu banyak. Dalam sebuah sejarah rupanya Siti Aisyah radhiyallahu an bertanyalah kepada Rasulullah dengan bahasa riwayat, ya Rasulullah, adakah manfaat dermawanannya Abdullah bin Jud'an? Nabi gejawab watai tanya le Siti Aisyah, le jawab le Nabi, tidak bermanfaat. Bahkan hana bermanfaat kebaikan yang ipubut le Abdullah bin Jud'an. Dengan dalis dan alasannya, Abdullah bin Jud'an setelah jatuh dalam dosa besarnya, dia tidak pernah ikrar taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyokuh Allah geuhei kitanyo, ya ayyuhalladzina amanu. ilallahi taubatan nasuha. Allah geuheuy tanya urang miman agar kita nyo tatobat nasuha. Karena pakeun dengan tanyuhana tatobat nasuha, kalaupun sangat banyak kebaikan, tanyu akan terancam singuh getut cit lam apui deraka. Semoga kita nyo tak mohon ba Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan kita nyo oleh Allah jid kehambanya yang bertaubat sebagai yaitu taubat nasuha. Andai memang kita nyo narut dalam dosa-dosa yang raya borojih di masa kita nyo yang tak berlalu. Semoga taubat nasuha kita nyo diterima oleh Allah dijadikan udip kita nyo lebih good dengan berkat yaitu hijrah tanyo kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya etnoku sebagai paparan singkat daripada ulun tuan kurung dan lebih dan kurung ulun tuan lagi maaf. Jino mari sama-sama tungku-tungku dan gure-gure nesimak ulun baca limang buah rukun dua al-khutbah. Andai silap dan salah netegur supaya Jumat getanyo mangaksah.

ankvaru.

0: والله
1: الله أكبر الله أكبر

0: كبارو. الله أكبر.
1: اغفر لي وارحمني وارحم.

assoluto.

0: Assalamualaikum.
1: Wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Baiklah Ngobrol 2, tadi kita sudah bersama-sama mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Nah, untuk teman Pro 2, nanti kita akan sambung lagi untuk program santai siangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Malabo, teman terbaik.

90,3 Pro 2 dari Mabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan program santai siang kita hari ini. Nah, tadi kita membahas soal tema cara cerdas memulai bisnis digital nih, teman Pro 2. Nah, banyak orang yang pengen bisnis digital tapi sering banget nih kebalik. Baru lihat produk viral langsung ikut jualan, padahal kan memang belum tentu cocok ya dengan preferensi mereka ataupun dengan gaya bisnisnya mereka. Nah, kalau misalnya kita mau mulai dengan cerdas, coba deh kita mulai dari 3 pertanyaan tersederhana nih ya. Yang pertama, apa sih yang kita suka? Yang kedua, apa yang kita kuasain? Nah, yang ketiga, apa yang sedang dibutuhin sama orang nih, teman Pro 2. Nah, kalau misal dan kita juga penting untuk membangun personal branding, karena di era digital orang itu bukan cuma beli produk kita, tapi mereka juga beli cerita. Makanya personal branding itu penting banget nih, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 aktif di media sosial, manfaatin deh akun kalian. Kemudian modalnya itu belum tentu besar ya. Jadi kalau misalnya mereka yang lain berpikir kalau misalnya mau bisnis digital tuh modal harus ratusan juta, bahkan ada contoh-contoh yang modalnya nggak harus besar gitu ya, kayak misalnya affiliate atau jualan digital produk atau voice over dan lain-lain, teman Pro 2. Nah, yang terakhir itu adalah jangan takut gagal, karena ada satu hal yang sering bikin anak muda itu jadi nggak mulai-mulai nih karena takut gagal. Padahal semua pebisnis sukses itu kan pasti gagal ya, bedanya mereka belajar, evaluasi, lalu mencoba lagi nih, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, gak kerasa sebentar lagi waktu perjumpaan kita sudah habis ya teman Pro 2. Nanti ya pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Nah, kalau misalnya kita boleh rangkum ya dari pembahasan kita tadi, memulai bisnis digital tuh gak harus nunggu kaya, gak harus nunggu sempurna, dan gak harus nunggu besok gitu ya. Jadi mulai dari apa yang bisa kita lakuin hari ini, karena setiap bisnis yang besar dulu juga dimulai dari langkah kecil. Siapa tahu ide sederhana yang sekarang cuma ada di note HP kamu beberapa tahun lagi bisa jadi bisnis yang buka banyak lapangan pekerjaan. Jadi jangan takut bermimpi gitu ya, jadi kita harus berani mencoba dan jangan pernah berhenti belajar nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah nemenin Tia dari yang tadi siaran jam 9 pagi sampai sekarang sudah mau jam 2 siang nih. Semoga obrolan ini bisa menjadi penyemangat buat teman Pro 2 dan menambah wawasan teman Pro 2. Dan Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, Tia mohon maaf. Dan akhir kata, Tia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
1: Rudi Garcia dong, ya? Gak kenal Jen itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: sito.
1: Pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: genggam yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
0: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
0: Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Prodo RRI Melaba, teman terbaik kamu. Senang sekali teman Prodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali teman Prodo dan Anda di sini akan coba terus untuk menemani teman Prodo untuk edisi siar kita dari Jumat 26/6/2026. Oh my god, ya, tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik, ya. Oke deh, penyanyinya cantik. Enggak dong, bercanda. Apanya dia cantik? Cantik. Ganteng juga enggak gitu ya, biasa aja penyanyinya. Agak sedikit manis aja sih teman Prodo. Kalau lebih-lebih terlalu lebih-lebih nanti, kalau misalnya aku lebih-lebihkan nanti yang ada teman Prodo itu pada mual ya. Teman Prodo ya, tahu enggak sih? Tahu enggak sih kalau misalnya nanti gitu kita ada yang namanya program VAR. Jadi nanti kita itu akan mengulas-ngulas ya. Pokoknya VAR itu nanti apa, asal review aja lah pokoknya. Nanti kita akan asal review tentang bola teman Prodo. Karena kan memang seru banget nih, untuk sekarang udah mulai lumayan seru pertandingan sepak bolanya teman Prodo. Walaupun ya itu kita jarak dan waktunya itu agak lumayan ribet ya, kita menyelesaikan dengan keadaan dan juga waktu yang ada di kita di Indonesia dengan waktunya mereka teman Prodo gitu loh. Kayak tadi itu aku nonton bolanya jam 11-an ya, kalau aku gak, ya jam 11, jam 10 pagi, jam 10 pagi aku nontonnya udah jam 10:30. Itu tadi ada Paraguay dan juga Japan teman Prodo. Kita update dulu kali ya sebentar untuk skor-skornya, dan juga nanti kita akan ngebahas ini jam 16 lebih, karena jam 16 lewat 8 menit itu kita azan asar ya kan, azan asar dulu, habis itu baru nanti kita masuk ke program VAR-nya bareng Nanda dan juga Aulia nanti teman Prodo. Nah kalau misalnya tadi yang udah bertanding tadi, yang udah lewat tadi, tunggu aku lihat dulu ya, aku buka dulu jadwalnya di sini tuh di rri.co.id. Kalau

Turki juga dan Amerika. Turki 3-2 loh. Amazing kan teman Pro 2. Terus satu lagi juga yang seri itu Jepang sama Swedia, teman Pro 2. Terus kalau untuk Krakow ini kan tim baru, tapi nanti kita akan bahas teman Pro 2 jam 16.00. Pokoknya nanti bakal seru karena Nanda siarannya enggak sendiri. Nanti Nanda siarannya itu bareng dengan Aulia. Nah, jadi nanti kalian jangan lupa stay tune dengerin di 08.11.68.77.903 dan juga bisa nonton di channel YouTube kita RRI_Melabo. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube kita, di subscribe dulu dong di RRI_Melabo untuk channel YouTube-nya. Nanti kita akan mengudara, akan live juga di YouTube selepas azan asar jam 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Jam 4 sore lebih 15 menit. So please stay tune ya. Untuk sekarang kita update music dan informasi aja dulu buat kamu. Kita cukupkan dulu untuk informasi Piala Dunia. Kita masuk ke informasi-informasi daerah dan juga informasi lainnya. Masih dari www.rri.co.id di Santai Sore ya. Di Sore Ceria bersama dengan Anda. Stay tune.

Oke, 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Berikut ini kita akan update informasi-informasi lainnya buat kamu. Salah satunya ada informasi dari www.rri.co.id/malabo, teman Pro 2. So, we have information right here, teman.

Brodo dari Tama, informasinya Aceh Jaya usulkan 5 lokasi wilayah pertambangan rakyat. Taman Brodo dari rri.co.id Calang. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya secara resmi mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM Aceh Rabu 24 Juni 2026. Usulan tersebut mencakup 5 lokasi di Kecamatan Kurung Sabe dan juga Kecamatan Tenom serta upaya mewujudkan aktivitas pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Taman Brodo usulan itu disampaikan melalui surat nomor sekian yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Jaya Safwandi. Pengajuan tersebut merupakan tindak lanjut untuk arahan pemerintah Aceh terkait dengan persiapan penetapan wilayah pertambangan rakyat di sejumlah daerah. Bupati Safwandi menjelaskan bahwa sebelum usulan diajukan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai tahapan kajian Taman Brodo. Proses tersebut meliputi survei teknik untuk lapangan, verifikasi batas wilayah, penyesuaian tata ruang, serta kajian terhadap aspek lingkungan dan juga sosial. Penetapan itu dia juga menjelaskan wilayah yang diusulkan itu meliputi ada 4 blok di kawasan Babah Krung, Desa Panggung, Kecamatan Krung Sabe, serta 1 blok di Kecamatan Tenom. Sejumlah kawasan tersebut memiliki komoditas pasir, batu, dan juga kerikil dengan luas total sekitar 100 hektar. Menurut Safwandi, Taman Brodo, seluruh lokasi yang diusulkan berada di luar kawasan lindung dan juga tidak mengganggu aliran sungai utama. Penetapan lokasi yang juga telah mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Selain memberikan kepastian hukum, keberadaan WPR diharapkan mampu menekankan praktik pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah daerah juga menilai penataan aktivitas pertambangan rakyat dan juga meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Taman Brodo, melalui penetapan WPR, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga berharap masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha melalui kelompok usaha maupun koperasi. Langkah itu juga diharapkan mempermudah pengawasan pembinaan teknik serta pengelolaan lingkungan pasca tambang secara berkelanjutan. Taman Brodo.

Prode FM masih bersama dengan Anda teman Pro 2. Banyak banget nih informasi-informasi bagus yang teman Pro 2 bisa baca langsung di www.rri.co.id, www.rri.co.id teman Pro 2. Selanjutnya kita punya informasi juga nih dari setelah tadi dari Aceh Jaya Calang kita ke Melabo ya, dari Arif Rizalo. Informasi berikut ini tentang Dinkes Aceh perkuat langkah dan juga upaya penurunan kematian ibu dan juga bayi. rri.co.id Banda Aceh, Dinkes Kesehatan Aceh menggelar pertemuan evaluasi penurunan kematian ibu dan juga kematian bayi melalui audit material prenatal surveillance dan juga respon atau AMPSR di Hotel Ayani Banda Aceh kemarin 24 Juni hingga 26 Juni hari ini 2026. Kegiatan ini juga difokuskan pada evaluasi kasus kematian ibu akibat pendarahan pasca persalinan dan juga eklamsia serta kematian bayi akibat prematuritas dan juga asfiksia. Dan kegiatan tersebut diikuti penanggung jawab material perinatal death notification dari kabupaten kota dan juga puskesmas, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi, dokter spesialis anak, serta pengelolaan program kesehatan ibu dan anak. Kepala Dinas Kesehatan Aceh diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Aceh, Nurse Yenizar SST/MSI, dalam sambutannya saat ini membuka kegiatan tersebut pada Rabu 24 Juni hingga 26 Juni hari ini, mengatakan bahwa setiap kematian ibu dan bayi harus dicatat, dikaji, dan juga ditindaklanjuti untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Menurut Yenizar, teman Pro 2, AMPSR ini menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan tata kelola kesehatan melalui 4 tahapan utama. Identifikasi, notifikasi, pelaporan, pengajian, dan juga respon, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

keluarga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Nanti kita akan putarkan lagu dari Bi Saraha Abir Nehme, teman Pro 2. So, selamat sore aja untuk semua teman Pro 2 masih bareng Nanda di Santai Sore. Pro 2 FM teman terbaik kamu, jangan lupa nanti jam 16 lebih 8 menit kita akan kumandangkan azan asar. Jam 16 lebih 15 nanti kita akan masuk ke program Far ya, bareng Nanda dan Aulia. Aulia dari tadi udah sampai di sini. Kita dari tadi udah cop-cop nih kayak gimana nih. Kita akan ngebahas apa yang unik-unik. Pokoknya banyak hal nanti yang akan kita bahas, so please stay tune. Dan jangan lupa untuk kamu juga nanti bisa nonton acara kita di channel YouTube RRI _ Melaboh. Jadi jangan lupa nanti nonton kita jam 16.15 sampai dengan selesai di acara Far, teman Pro 2.

Asia. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ada Nona dengan Sad Face. Dan untuk sekarang ini teman Prodo sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, 90,3 FM Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung tembak. Seperti yang kelihatan di VAR. Karena tadi aku sengaja buat gini, karena Alia fotonya gini. Alia fotonya gini, aku fotonya gini gitu ya kan. Jadi kalau aku buat gini, kamu buatnya gini.
1: Ya, udah kompak kita
0: banget. Udah kompak kita ini. Seru banget kalau misalnya siang-siang kayak gini itu kita siaran. Terus juga gak sendiri nih Nanda teman produser. Seperti yang terlihat di flyer ya. Ada Aulia dan juga ada
1: Nanda.
0: Divar visual asal review. Gebuk. Berbicara tentang bola nih Aulia. Aulia suka bola. Suka bolanya dari kapan? Ngikutin kayak piala-piala dunia ini. Kita ngobrol sekilas dulu.
1: Untuk suka bola sendiri bang, kan sepak bola ini kan dari kita kecil nih bang.
0: Iya, iya. Ya,
1: kalau untuk ngikutin sendiri itu bang, dari SD mungkin udah ngikutin bola bang.
0: Iya kan, setiap 17 Agustus kayaknya di setiap daerah, di setiap desa di Indonesia itu pasti ada yang namanya sepak bola. Tapi yang uniknya juga nih, kita kan akan ngebahas yang unik-unik nih.
1: Bener,
0: sementara
1: bang.
0: Di Amerika kan mereka kan gak famous dengan sepak bola kayak gitu kan. Mereka kan lebih ke soccer, soccer mereka tuh kan beda gitu loh, nggak kayak sepak bola gini kan.
1: Benar bang, kalau untuk di Amerika sendiri tuh bang, untuk sepak bola itu dia sistemnya franchise bang. Jadi nggak ada sistem gugur.
0: Oh gitu.
1: Iya, beda sama Premier League atau liga-liga Eropa lainnya bang.
0: Gitu, jadi lumayan unik juga sebenarnya tiba-tiba di tahun ini itu langsung diadakan di
1: Amerika.
0: Di mana-mana aja tuh ya, di Amerika.
1: Di Amerika, Meksiko, dan
0: ada LA, ada Kanada juga ya, gitu
1: benar.
0: Ya. Tapi luar biasa memang. Tapi yang paling unik juga di tahun ini, ya kan, kalau misalnya untuk Southeast Asia, kita jamnya nih yang agak struggling gitu loh. Kadang-kadang tiba-tiba mainnya jam 5 subuh.
1: Benar bang.
0: jam 5 subuh, jam berapa salat subuh coy gitu ya kan.
1: Auto salat subuh bang.
0: Atau enggak jam 8 pagi gitu loh.
1: Bener.
0: Ya kan. Otomatis habis-habisan nonton bola lagi gitu loh ya kan.
1: Bener.
0: Tapi Aulia udah mulai benar-benar hype ikutin atau baru ngikutin tim-tim yang besar-besarnya aja nih Aulia?
1: Sebenarnya tiap hari ngikutin sih bang. Karena apalagi kan penyiarnya tahun ini kan TVRI.
0: Oh iya, kita juga. Bener. Gitu ya kan. Kita punya lisensi nih coy gitu loh. Jadi punya hak untuk berbicara. Gitu.
1: Benar.
0: Tapi memang kalau berbicara tentang unik, banyak sekali nih teman Prodoa yang unik-unik. Kebetulan hari ini juga Nanda dan Aulia juga akan membahas yang unik-unik. Pokoknya yang asal-asal aja nih ya. Enggak yang terlalu profesional gitu loh. Karena kita newbie.
1: Iya benar.
0: Newbie. Tapi tahu gak sih, setiap FIFA itu banyak sekali orang yang vibe bolanya tuh benar-benar kayak ada yang FOMO juga. Ada yang cuma fans sebentar. Ada yang memang udah ngikutin dari dulu. Ada yang sampai koleksi jersey. Ada yang sampai, kalau aku secara pribadi, aku selalu setiap pagi itu buka Twitter. Selalu ngecek highlight, timeline. Atau juga ngecek ini juga nih, ngecek yang trending topik yang lucu-lucunya apa.
1: Benar.
0: Kayak gitu. Nah biasanya kalau di X ya sekarang namanya, atau Twitter. Nah itu kan update tuh. Jadi kan semua kayak point of view-nya dari penonton, terus dari kamera handphone. Ini yang unik sekarang. Kalau dulu kan sebelum terlalu happening media sosial, ini tuh gak ada.
1: Benar.
0: Kita
1: bang.
0: Gak dapat angle-angle spot yang unik-unik gitu ya, kan.
1: Dulu kan kita cuma dapat apa yang di dalam lapangan. Tapi apa yang di luar lapangan kita gak tahu. Gitu,
0: asli. Kalau sekarang tuh secara acak di X kita tuh bisa lihat kayak situasi stadium. Dari penonton yang cewek-cewek yang cantik-cantik.
1: Benar.
0: Tuh mereka selfie-selfie. Bahkan fakta unik terakhir juga kemarin itu, yang nonton bola dari Indonesia yang ketemu dengan siapa tuh nanti kita akan bahas juga. Itu juga ada loh gitu.
1: Benar.
0: Loh, dari orang Indonesia, Aurel ya kalau gak salah, atau siapa gitu loh aku lupa. Ada yang nonton bola terus di belakangnya tuh ada Travis Scott, ada Shakira dan segala macam. Jadi bisa ngelihat hal yang lain gitu loh. Jadi benar-benar lebih lebar daripada yang kemarin-kemarin. Memang gitu loh Aulia ya.
1: Benar Pak.
0: Kamu mau bicara apa nih tentang bola untuk hari ini? Apa kira-kira yang mau kamu bahas? Kayak yang tadi kita bilang, yang kayak tadi kita bahas gitu. Tentang yang udah apa namanya kick out, yang udah angkat koper. Cepet banget angkat koper. Ada beberapa tim yang udah angkat koper nih.
1: Nah pertama bang, mungkin ini ya bang, kita bicara dari format Piala Dunianya sendiri bang.
0: Oke, gas.
1: Untuk tahun ini Piala Dunia formatnya berubah bang.
0: Oh iya.
1: Ya, yang pertama itu ada penambahan tim bang.
0: Oh iya.
1: Ada penambahan tim dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim.
0: Luar biasa.
1: Dan tahun ini juga merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di 3 negara bang.
0: Yeah.
1: 3 negara berbeda. Jadi Piala Dunia tahun ini diprediksikan menjadi Piala Dunia terbesar bang.
0: Iya kan. Habis itu selain juga besar, terus juga di beda negara juga, terus banyak juga tantangan-tantangan daripada pemain.
1: Ah benar bang. Oli sempat teringat nih bang.
0: Nah,
1: ini bang kan apa namanya itu transisi nih bang dari negara Eropa ke negara Amerika bang. Jadi kan suhunya berbeda nih bang.
0: Iya iya kan. Nah,
1: timnas Inggris nih bang harus latihan di ini bang di kolam renang untuk mengantisipasi suhu yang ekstrim ini bang.
0: Karena mereka nggak tahan panas ya. Gak tahan panas bener. Gitu loh. Tapi masih dari Inggris juga ada yang lucu. Mereka kehilangan semua sepatunya ya. Ternyata kalau kita pikir-pikir, kalau misalnya di negara lain tuh gak ada hal-hal yang kayak begitu. Ternyata ada. Kok bisa ada gitu loh. Kok bisa sepatunya pada hilang. Kebayang gak sih mereka tuh pas mau latihan, sepatunya pada hilang semua. Untung pastinya mereka punya bawa backupnya gitu loh. Tapi bener. Yang untuk latihannya ini total memang hilang guys gitu loh. Dan hilangnya kadang-kadang gue gak satu, dua ya. Semua.
1: Satu tim
0: hilang semua. Itu lucu sih kalau menurut aku, Aulia.
1: Tapi ada juga nih bang ngomong-ngomong soal latihan nih bang. Dari timnas Jerman nih bang. Jadi camp latihan mereka tuh bang dekat zona ular berbisa. Iya dekat zona ular berbisa.
0: Di daerah Meksiko gitu.
1: Iya jadi ketika mereka latihan tuh mereka sempat nemuin ular masuk ke camp latihan mereka tuh bang.
0: Jadi langsung kayak adrenalin ya ketemu dengan ular-ular gitu ya.
1: Nah unik sih. Mungkin gitu, ini apa namanya tuh? Mungkin penyebab timnas Jerman kalah karena ular gitu bang.
0: Udah dengan shock terapi. Keluar dari camp, ketemu dengan ular-ular nih ceritanya gitu ya kan. Oh itu ya?
1: Iya
0: dapat
1: bener
0: aja
1: bang.
0: Kamu informasi ya? Dapat aja dari mana itu dapatnya?
1: Kita update dong bang.
0: Iya kan? Kalau nggak rugi dong ya kita punya lisensi ya. Sementara kita nggak tahu updatean-updatean terkini. Ada lagi updatean unik yang lainnya?
1: Ada nih bang, dari timnasnya Erling Haaland nih bang.
0: Apa itu?
1: Mereka itu bang, saking nggak percaya sama apa namanya itu? Makanan dari Amerika, mereka bawa sendiri nih bang.
0: Oh, nggak mau mereka? Atau mungkin bukan nggak percaya mungkin apa tuh namanya ada culture shock?
1: Iya benar. Ya,
0: nggak cocok kali ya?
1: Iya benar kan? Itu kan kayak kita tuh bang, makanan Aceh tidak cocok.
0: Iya takutnya daripada nanti sakit perut pas mau tanding.
1: Nah benar.
0: Iya kan? Jadi nggak cocok. Oh, jadi mereka serve makanan sendiri, nggak dari nasi box yang dikasih oleh panitia gitu?
1: Iya benar. Mereka ngangkut juga makanan berapa ton lah untuk persiapan sampai final nih bang.
0: Tapi luar biasa ya. Tapi benar-benar kalau misalnya kita berbicara juga tentang kayak apa kesiapan dari apa menurut Aulia sendiri lihat dari berita-berita yang ada dari tiga negara pasti itu kan gak gampang ya Aulia ya, maksudnya dari negara ke satu walaupun memang deket-deket ibaratnya kayak Meksiko berbatasan dengan Amerika langsung LA abis itu dengan Kanada juga tapi kan ini kan butuh kayak persiapan yang matang gitu loh untuk FIFA menyiapkan agenda ini kayak gitu kan agenda yang memang ditunggu-tunggu oleh semua soccer mania gitu loh ya kan bukan kicau mania soccer mania
1: soccer mania
0: ini sedunia gitu loh tapi memang kalau kita lihat persiapan mereka okay lah ya mulai dari opening stadium dan segala macam walaupun ada pro dan kontra tapi ya luar biasa ada lagi loh yang unik
1: apa nih bang
0: performs orang bilang ini di luar daripada situ ya itu bukan Shakira yang asli guys gitu
1: oh benar bang
0: ini happening luar biasa trending topic nih di mana-mana gitu loh jadi waka-waka EA-nya tuh kayaknya tuh katanya girl-girlnya tuh itu katanya ini bukan Shakira yang asli. Nah, menurut kamu?
1: Awalnya pernah ada juga informasi nih bang masalah itu. Itu katanya lip sync tuh bang.
0: Iya. kalau lip sync mungkin bisa jadi kali ya karena mungkin Shakira udah gak bagus tenggorokannya atau apa karena udah keseringan latihan. Tapi ini kayaknya ada katanya tuh kayak stuntman-nya gitu loh kayak body double-nya gitu. Jadi kan yang pastinya kan kalau artis itu kan mereka ada satu orang yang benar-benar kayak kompet identik yang mirip banget sama mereka yang dipakai pada saat mengecohkan paparazzi kayak gitu. Misalnya dia ada acara di mana, tapi dia tampilnya di mana. Jadi paparazzi itu misalnya ada acara di Pasir Jambu, tiba-tiba Bang Nanda nih misalnya nih Bang Nanda bakal ada di Pasir Jambu nih. Ternyata yang datang ke Pasir Jambu orang lain. Aku lagi quality time sama pacarku gitu ibaratnya. Nah ini katanya dipakai di Shakira. Jadi karena Shakira pada saat itu katanya lagi kurang enak badan atau juga lagi urgent. Jadi yang tampil itu katanya sih katanya itu bukan Shakira. Tapi kalau menurut teman Pro 2 gimana? Mungkin boleh tinggalkan komentarnya di channel YouTube kita. Karena kita live juga di channel YouTube Pada Rinan Skor Malabon. Jadi gabung aja ngobrol-ngobrol ngerocos bareng Benar. Kita berdua. By the way, kita kenalan dulu sama Aulia sebelumnya. Aulia.
1: Iya nih bang.
0: Kayak gimana nih ditodong langsung siaran hari ini? Langsung siaran langsung jadi far.
1: Wah. Sebenarnya gini ya bang. Aulia juga suka ya siarannya.
0: Iya cuap-cuap gitu ya.
1: Cuap-cuap gitu. Ya apalagi ngomong bola ya kan bang. Yang emang kita tahu gitu.
0: Ngomong sesuatu yang kita ikutin, yang kita suka juga. Ibaratnya kayak gitu ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya disuruh untuk siaran lagi ke depan untuk VAR Visual Asal Review khusus untuk kita berdua kayaknya udah oke nih ya.
1: Oh, oke, okay. Kita udah kompak.
0: Gaya fotonya aja udah kompak. Satu kayak gini, satu kayak gini. Dan ada juga nih fakta-fakta menarik lainnya. Kalau untuk letak geografis dari Stadio Meksiko nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi ini ada sedikit informasi kalau misalnya Estadio Azteca terletak di Mexico City itu. Ibu kota negara Meksiko secara astronomis berada di koordinat yang memang stadion ikonik ini dikenal di ketinggian ekstrim. Yaitu 2200 meter di atas permukaan laut. Nah itu otomatis juga menjadi tantangan juga bagi mereka yang memang tinggalnya nggak di kawasan yang seperti itu. Selain juga suhu, terus juga keadaan, terus juga yang lain-lain, udara dan segala macam. Nah itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk atlet atau untuk para sepak bola atau atlet sedunia. Ya kan? Habis itu distrik dan kawasannya berlokasi di Coyoacán, tepatnya di Santa Ursula Coapa, ya kan? Kapasitasnya ini tahu enggak Oli, menampungnya lumayan rame. Bisa sampai 83.000 hingga 87.500 penonton.
1: Wah.
0: Kebayang enggak kalau dikumpulin semelabuh itu semana gitu ya kan?
1: Kayaknya bakal penuh dia.
0: Penuh gitu loh. Jadi transportasinya juga unik ini. Lokasi ini dilayani oleh jalur kereta ringan. Jadi ada yang namanya rail terus yang terhubung dengan sistem metro Kota Meksiko juga. Itu fakta unik. Satu lagi, kondisi geografis terkenal dengan elevasi atau ketinggian dataran tinggi yang berdampak pada tipisnya tekanan udara nih, teman Pro 2, dan dapat mempengaruhi stamina para pemain yang tidak terbiasa. Nah, jadi makanya kalau misalnya teman Pro 2 Aulia menjagokan timnya dan teman Pro 2 misalnya menjagokan siapa gitu loh, Nanda menjagokan siapa? Gak ada yang bisa tebak. Karena dari segi tantangan, ini tantangannya luar biasa sekali kalau untuk yang bertanding di Meksiko. Jadi kayak awal-awal babak penyisihan ini benar-benar para atlet itu terlihat. Kan biasanya kalau dulu kita nonton yang di Qatar, itu nggak ada hydration drink.
1: Nah, benar tuh Bang. Aulia juga sempat ini tuh Bang.
0: Apa kok bentar-bentar udah break gitu.
1: Nah, hydration break itu sendiri Bang baru dipakai di Piala Dunia edisi tahun ini Bang. Nah,
0: unik.
1: Karena itu Bang, karena suhu Bang.
0: Karena suhu.
1: Di Qatar juga sempat diwacanakan Bang. Karena
0: nggak kejadian
1: ya, karena Qatar pada saat itu tidak musim panas.
0: Nah, jadi kita baru ngelihat kayak baru sekitar katakanlah mungkin 18-19 menit langsung keluar hydration break. Aku pas nonton kayak hah, break lagi kok bisa sih gitu loh. Terus ternyata udah tahu nih awal nonton, ternyata per sekian menit misal 19 menuju 20 langsung ada hydration break.
1: Nah, benar banget.
0: Untuk minum coy.
1: Nah tapi ngomong soal Meksiko nih Bang, Meksiko sendiri itu Bang merupakan tuan rumah Piala Dunia paling banyak nih Bang, sebanyak 3 kali.
0: Oh dulu udah pernah juga?
1: Benar, 3 kali.
0: Sepanjang sejarah.
1: Iya, dan merupakan jadi penyelenggara paling banyak Piala Dunia Bang.
0: Waduh, luar biasa, ya kan? Buatnya, kamu kira-kira Oli ya, kalau misalnya kita berandai-andai, kamu punya mimpi gak sih untuk kayak nonton langsung itu di stadium? Baik itu yang, kalau ini kan skala internasional, kayak skala nasional gitu pernah gak sih? Kebayang?
1: Kalau skala nasional pernah sih Bang,
0: Oli ya. Vibe-nya gimana gitu ya?
1: Sebenarnya kalau skala nasional udah pernah nonton ini Bang, yang apa namanya itu, yang Piala Tsunami Bang.
0: Oh.
1: Piala Tsunami di apa namanya itu, di Banda Aceh itu Bang.
0: Udah berapa tahun berapa itu?
1: Nah.
0: Sebelum COVID ya?
1: Iya. Bener Bang.
0: Sebelum COVID kan?
1: Nah.
0: Sebelum COVID. Oh iya ya. Jadi udah tau lah vibe-nya kurang lebih kalau misal nonton itu kayak gimana, nonton langsung gitu ya.
1: Bener. Itu juga ada hal unik juga Bang.
0: Ada apa tuh?
1: Di situ Bang kita. Pertama kalinya nengok pemain Eropa main lumpur Bang.
0: Waduh, karena ininya apa tuh namanya, tekstur dari lapangan kita di mana tuh?
1: Ya di ini apa namanya itu yang dekat Taman Servitudin tuh,
0: Harapan Bangsa.
1: Ya.
0: Oh,
1: bukan Harapan Bangsa.
0: Bukan
1: Bang.
0: Yang lainnya, satunya lagi.
1: Apa ya namanya? Dari Murtala.
0: Pokoknya
1: ada di Murtala.
0: Ada kubangan lumpur.
1: Nah, benar. Jadi sebelum sepak penalti itu Bang, mereka harus bersihin lumpur dulu Bang.
0: Dilap dulu balanya. Berarti kalau dulu itu udah ada yang namanya ngelap lumpur, kalau sekarang ada yang mana hydration break gitu ya.
1: Nah, benar.
0: Tapi itu memang pay more attention sih. Aku ngelihat kayak oh, ternyata memang segitu dipikirkan gitu ya kan. Maksudnya walaupun kita lihat mungkin dari mereka tuh banyak yang okay, mungkin biasa aja nggak kelihatan terlalu capek, tapi hydration break ini benar-benar help mereka kayak narik nafas sebentar gitu ya kan, ngumpulin energi, minum lagi baru tanding. Menurut aku tuh unik sih, luar biasa. Ada lagi yang unik-unik lainnya? Tim baru di spill dong.
1: Nah ini Bang, tim baru ini bikin
0: yang belum pernah kita lihat ya.
1: Yang pertama mungkin Cape de Verde ya Bang, yang apa namanya itu, ini juga berhasil nahan imbang Spanyol nih Bang. Gimana ceritanya?
0: Kacau,
1: ya kan,
0: kacau tuh.
2: Ya, itu dari mana itu?
1: Cape de Verde ini dari Afrika nih, Bang.
2: Afrika. Mm-hmm. Oke. Okay. Terus juga ada lagi?
1: Ini Bang, Fozinha, Bang. Fozinha tuh ketika terpilih jadi man of the match, followernya naik 10 juta, Bang.
2: 10 juta?
1: 10 juta, Bang.
2: Jadi, langsung famous dia ya, dalam sekejap langsung naik 10 juta follower gitu ya.
1: Iya, benar, Bang.
2: Tapi itu enggak beli kan dia kan?
1: Kayaknya enggak sih, Bang.
2: Nah, itu maksudnya langsung jadi selebgram 10 juta gebuk-gebuk. Itu ngebayang enggak sih ngebuk HP-nya kayak gimana di follow 10 juta orang? Berarti itu salah satu tanda juga nih, teman Pro 2, kalau misalnya orang memang pay attention dengan bola, walaupun gerasa gerusu dunia sekarang ya. We know that ya, kayak perang di mana-mana, terus keadaan ekonomi yang enggak bagus, tapi tetap orang berarti karena saking cintanya dengan sepak bola tetap mereka pay attention. Buktinya 10 juta langsung follow siapa tadi namanya?
1: Fozinha.
2: Fozinha. Kamu udah follow belum?
1: Udah lah, Bang.
2: Oh, salah satunya. Aku belum. Aku nanti menuju yang ke 11 juta gitu ya. Terus
1: ngomong-ngomong soal ini ya, Bang. Apa namanya itu? Debutan. Ada yang namanya debutannya Uzbekistan, Bang.
2: Iya.
1: Uzbekistan nih bisa lolos karena ngalahin Indonesia, Bang.
2: Luar biasa, makanya kita kan nonton pada saat penyisihan waktu itu. Terasa sakit hatinya masih sampai sekarang, cuman ya mereka top. Nah, sekarang aja mereka bisa kalahkan siapa kemarin itu yang waktu main? Yang Uzbekistan bareng setanding siapa tuh kan hasilnya kan mereka, dia juga unggul, Uzbekistan juga unggul.
1: Benar.
2: Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau di-spill, Aulia?
1: Satu lagi mungkin, Bang.
2: Apa itu?
1: Qatar, Bang.
2: Luar biasa, Qatar.
1: Qatar.
2: Throwback ya.
1: Qatar mungkin bukan debutan ya, karena dia udah pernah jadi Piala Dunia sebelum, apa, tuan rumah ya? Masuk,
2: iya, 4 tahun
1: masuk jalur tuan rumah gitu, Bang.
2: Oh gitu. Padahal walaupun dia nggak lolos kemarin itu, tapi dia masuk ini masuk ke jalur tuan rumah jadinya.
1: Iya, jadi dia auto tuan rumah.
2: Jadi kayak ibaratnya dikasih kesempatan gitu, dikasih penghargaan gitu ya untuk main di kali ini gitu ya kan. Tapi berbicara tentang itu juga lucu sih kalau misalnya kita main tebak-tebakan siapa nanti yang bakal coba unggul. Memang kalau kita tanya ke yang lain-lain pasti tim-tim besar mereka pada dukung. Tapi aku benar-benar gak expect dengan apa yang bakal terjadi ke depan nih teman Pro 2. Karena kenapa? Karena seperti yang kita bilang tadi, tiba-tiba Uzbekistan aja mampu bertahan gitu ya kan. Terus tim-tim baru ini juga kayaknya gak kaleng-kaleng gitu loh ibaratnya. Terus juga kalau kita lihat letak geografisnya, kalau misalnya kita lihat trouble, banyak yang merasakan trouble, banyak juga yang tidak merasakan trouble gitu loh. Dan bicara tentang sejarah Piala Dunia sepanjang-sepanjang yang udah dilaksanakan, pasti setiap tahun itu berbeda-beda. Kalau Aulia unggulkan siapa? Kalau di Qatar terakhir kemarin kan yang unggul Maroko gitu ya kan?
1: Maroko, Argentina gitu, Bang.
2: Ini gimana nih kalau tahun ini? Spill.
1: Kalau tahun ini
2: siap-siap nanti kayaknya kita dibully kan?
1: Kalau tahun ini mungkin kembali ke Prancis ya, Bang.
2: Kayaknya.
1: Walaupun harapan Aulia ini, Bang, Portugal untuk juara nih, Bang.
2: Oh iya ya, harapan. Kalau aku sih gak ngerti ya, kalau misalnya sejauh ini aku lihat kayak masih kayak ngambang gitu. Aku aja kemarin berharap Cristiano Ronaldo pada saat itu, walaupun dia sekarang akhirnya bagus ya, mencetak gol yang cukup bagus gitu loh. Tapi melihat Messi, aku jadi pangling untuk saat ini gitu loh. Kayak, hah? Gitu loh, wow gitu loh ya kan? Kayak gimana gitu.
1: Ini Bang, ada para pengamat juga bilang, Bang, kalau match kedua ini merupakan match apa surga para pecinta bola gitu.
2: Asli, Bang. Karena semua ada.
1: Enggak, Bang, karena kita mau lihat Vinicius perform. Kita kita mau nengok Messi cetak gol.
2: Nah, makanya
1: Ronaldo juga ikut. Mbappe gitu. Dan Haaland juga ini. Jadi semua yang diharapkan oleh pecinta bola ada, itu terjadi. Gitu, Bang.
2: Tapi yang disedihkan juga itu ada. Mau coba kamu spill yang disedihkan tuh tahun ini apa? Kan mereka kan pada gak main lagi next ke depannya gitu. Kan udah pada pensiun kan?
1: Iya benar, Bang. Ini jadi the last dance bagi mereka, Bang. Nah ada satu lagi, Bang, yang lupa. Neymar juga debut di Brazil, Bang.
2: Luar biasa ya. Memang keren. Jadi kayaknya orang terpuaskan semua nih untuk tahun ini di FIFA tahun ini ya kan. Itu kalau misal berbicara tentang kayak pensiun. Kalau dari aku sendiri sih aku belum menemukan kayak apa namanya, aku ngefans dengan satu bintang yang baru. Kita tanya Aulia. Aulia punya enggak kira-kira ini kayaknya selesai dari yang dia udah suka, terus yang udah dia suka pada gantung sepatu semua ya kan, pada pensiun. Ada enggak kira-kira yang menurut kamu mulai kamu idolakan?
1: Ada loh, Bang.
2: Ada, di spill aja enggak apa-apa. Kalau dibully kita bully balas nanti. Nah. Ya.
1: Dari bintangnya Maroko, Bang. Strikernya Maroko, Ismail Saibari.
2: Apa namanya? Ismail apa? Aku mau Google dulu.
1: Saibari.
2: Oh. Ismail Saibari. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ini Ismail Saibari ini teman Pro 2. Dia sangat muda sih masih, karena dia kelahiran 28 Januari 2001. Usianya at least tahun ini itu 25 tahun. Jadi masih panjang karirnya.
1: Lagi di puncaknya, Pak.
2: Lagi di puncaknya. Nah, jadi profil-profilnya kalau kita lihat tentang profilnya memang mulai di apa? Mulai banyak orang-orang yang menggemari si Ismail ini, teman Pro 2 gitu loh. Untuk statistiknya di Piala Dunia Maroko, dia mainnya 3-3, dia juga berhasil mencetak 3 gol.
1: Nah, benar, Bang. Selalu cetak gol di setiap pertandingan gitu,
2: Bang. Biasa sih. Wajar aja mungkin Aulia nanti akan ngefansnya ke dia setelah yang lain pada pensiun. Gantung sepatu. Ada lagi yang mau di-spill, Aulia? Bagus nih acara kita. Waduh, sudah berjalan.
1: Expect ini, Bang.
2: Bagus ya. Perdana, Aulia. Lumayan bagus. Aulia ternyata lebih bagus daripada AI. Gimana, Aulia? Ada lagi yang mau di-spill?
1: Mungkin ini ya, Bang. Tim yang udah pulang mungkin ya.
2: Oh iya. Itu tadi kita belum bahas.
1: Nah, benar. Yang pertama mungkin kita ngomong yang paling menarik perhatian ini Turki, Bang.
2: Turki
1: ini salah satu yang dijagokan juga tuh, Bang. Uh-huh. Sebagai kuda hitam juga kan. Pawainya juga spektakuler gitu, Bang. Pawai kedatangan Turki itu termasuk salah satu pawai yang paling spektakuler itu, Bang.
2: Okay.
1: Mereka pakai mobil warna merah, jalan rame-rame gitu, Bang.
2: Dan sekarang udah pulang.
1: Nah, angkat koper.
2: Oh, itu ini, takabur.
1: Bisa jadi.
2: Terlalu euforia ya.
1: Nah, benar.
2: Takabur gitu. Oh, jadi udah selesai dong Turki ya. Kebetulan aku gak ngikutin semua sih teman Brodo, jujur. Tadi jam 11 siang aku mengikutin yang Paraguay sama Australia. Imbang tadi siang. Terus juga Amerika dan apa tadi satu lagi? Amerika dan apa ya?
1: Aduh, Amerika dan Turki, Bang. Walaupun dia berhasil menang di laga terakhir Turki, tetap tereliminasi.
2: Tetap juga tereliminasi walaupun dia menang gitu ya. Oke. Okay. By the way, ini ada berita dari TVRI juga, Ismail Saibari catat rekor gol 3 laga awal Piala Dunia ini, kalian kamu baca kali ya.
1: Benar.
2: Luar biasa sih, sukses Maroko ke 32 besar. Dia performanya juga menyerang bagus banget ya. Oh, ini ada di bahas semua nih di website-nya TVRI. Emang luar biasa sih. Kayaknya aku mulai kepoin nanti nih Instagram-nya si Ismail Marzuki ini gitu.
1: Ismail
2: ya, kan?
1: Saibari, Bang.
2: Oh ya, Ismail Saibari. Nanti aku kayaknya mulai, iya makanya aku belum begitu familiar sebenarnya. Nanti aku harus liar karena Maroko juga aku belum, jujur aku enggak begitu mengetahui tentang teman-teman dan tim-tim dan atlet-atlet yang ada di Maroko. Tapi enggak expect sih tiba-tiba bisa yang tahun lalu kan. Luar biasa gitu loh. Karena yang namanya game kita gak pernah tahu siapa yang menang teman Pro 2. Mungkin kita boleh mengunggulkan si A, si B, si C, si D. Tapi kan yang namanya game pas faktanya di lapangan kita gak tahu. Beda-beda. Ada yang staminanya oke. Okay, ada yang mungkin lagi kurang oke. Okay, dengan keadaan cuaca. Abis itu kemarin juga permainan juga sempat terjeda karena hujan. Nah,
1: ada satu fakta menarik. Ini, Bang. Ada salah satu fakta menarik mengenai delay 2 jam Piala Dunia itu, Bang.
2: Iya. Nah, ini di sini sampai gimana gitu Kak Emma yang siaran relay. Delay ya.
1: Bang? Memicu respon positif publik gitu, Bang. Oh. Karena kan biasanya presenter bola itu kan untuk 2 jam itu pasti dead air gitu, Bang. Nah, gitu.
2: Gocos mereka ya.
1: Nah, mereka dead air tuh, Bang. Nah, kan kali ini TVRI yang nyiarin, Bang. Itu kan pasti penyiar-penyiar tuh, Bang. Nah, itu termasuk salah satu jadi apresiasi publik tuh, Bang.
2: Oh, karena mereka ngerocos dulu selama 2 jam. Aku kebayang itu gimana hausnya ya.
1: Nah, publik respon dari publik cukup positif karena mereka bilang baru kali ini nonton delay 2 jam tapi enggak pindah channel gitu, Bang.
2: Tapi enggak pindah channel. Karena ya yang komentar yang ngomong semuanya pada penyiar gitu,
1: nah,
2: ya kan.
1: Bener.
2: Ada aja yang dibahas gitu loh. Mulai tadi kayak sepatu hilang kali ya dibahas ya kan. Mulai dari makanannya yang enggak cocok gitu ya kan.
1: Bener.
2: Kelihatan kalau Aulia ini emang hobi kuliner. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing, Aulia? Kira-kira untuk season ini?
1: Mungkin harapan ya, Bang. Harapannya mungkin ini sih, Bang. Laga terakhir Portugal untuk menang gitu, Bang.
2: Dia udah duluan spill. Aku masih kayak gini, masih kayak walaupun aku buka X dulu, tahu gak sih, aku tuh daftar X Twitter ibaratnya itu karena aku memang pengen mengikuti Ronaldo pada saat itu.
1: Bener, Bang.
2: Iya, aku jadi karena kayak pengen getting in touch karena dia kan selalu di sana. Dulu media sosial kan masih gak sebanyak yang sekarang. Jadi alasan aku dulu kenapa bikin X, kenapa bikin Twitter, sebegitunya aku penasarannya dengan kehidupan si Cristiano Ronaldo ini karena juga ada sejarah dengan kita yang di Aceh kan.
1: Bener.
2: Jadi kayak keponya tuh luar biasa dulu aku ngikutin. Jadi akhirnya karena terlihat setiap hari, bahkan updatean dia yang terakhir aku juga tahu dia lagi kayak foto, dia lagi flexing istrinya, yes, gitu, pacarnya yang terakhir gitu ya kan. Jadi aku tahu banget kalau dia. Tapi kalau untuk sekarang aku kayak antara, aduh ngelihat kayaknya Messi makin lincah, terus juga luar biasa. Tapi juga kemarin Ronaldo membuktikan juga dia kalau memang oke banget. Aku antara dua nih masih bingung kayaknya siapa yang aku unggulkan gitu loh. Karena aku masih harus melihat kayaknya beberapa kali pertandingan lagi. Karena aku curiga nanti tim baru pula yang jadi Piala Dunia untuk tahun ini yang memenangkan gitu loh. Who know ya kan?
1: Iya benar bang. Karena apalagi kan kalau misalnya mengulik soal ini ya bang, kondisi apa namanya itu kondisi yang ekstrim ya bang.
2: Kan nggak semua orang mampu bertahan dengan keadaan seperti itu.
1: Benar
2: gitu bang. Ya. Oke deh. Ya udah kalau gitu kita juga apa tuh namanya akan mengadakan program ini lagi nanti teman Pro 2. Pokoknya kalau misalnya ada program VAR ini tentu ada Ananda dan ada Aulia ini visual asal review teman Pro 2 gitu ya. Dan nanti kita akan ngumpulin dulu nih fakta-faktanya baru kita live lagi, live dadakan nih ya. Enggak terschedule. Ya udah Aulia, ada lagi yang mau disampaikan apalagi kita langsung pamit.
1: Boleh sih bang.
2: Boleh ya. Ada lagi?
1: Oke. Mungkin ini bang. Apa namanya itu harapan ya mungkin untuk ini untuk penyelenggara gitu untuk RRI juga nih bang.
2: RRI TVRI gitu.
1: Player lancap bang.
2: Tembak pos ya. Ayo, ayo di momen ini kan masih banyak grup-grup yang akan tereliminasi nanti udah mau di pertengahan kita maunya nanti nobar.
1: Nah, benar.
2: Di RRI ya, ya kan bener. Kita harus ajak semua nih pendengar-pendengar nobar.
1: Nah, benar bang.
2: Mana keren. Yaudah kalau gitu Nanda dan Olia pamit ya. Sampai ketemu di lain waktu untuk program Visual Asal Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
0: Berlatih sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
0: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
0: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
0: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
0: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
0: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
1: Amerika Serikat.
0: Tereng-tereng-tereng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
1: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya,
1: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

bukan cuma punya Kang Guru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdense.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. No matter what.

way. Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: UI Produa Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: 90,3 FM Prodo RRI Melabo, teman terbaik kamu. Saatnya kita memutarkan lagu-lagu religi sembari kita menantikan kumandang azan maghrib ya, untuk edisi siaran kita hari ini pada jam 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Prodo 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

90,3 FM, saatnya kita relay Pro 2 cek untuk Music Live Chat. Sekaligus tanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Bila Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di proses siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 minggu.
0: Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fist your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.

0: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
1: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
0: kind of genre do you all usually write?
2: Now I usually write a rock pop, pop rock.
1: Pop rock ya?
2: Yeah.
1: Kenapa? Why
2: you? Neo song.
1: Why you like pop rock songs?
0: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
1: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
0: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
1: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
0: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
1: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
1: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
1: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
1: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
1: Bapaknya enggak?
0: Cuma menginspirasi
1: doang. Inspirasi doang gitu.
0: Yeah.
1: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
0: Enggak main gitar bapaknya.
1: Malah enggak main gitar enggak. Juga.
0: Cuma
1: gitu
0: dia ya. Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
1: Oke, okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
0: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
1: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
0: Mulai bikin lagu.
1: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
0: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
1: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
0: mau nyanyi
1: lagunya Batas Senja.
0: Betul.
1: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
0: Nanti kita seperti ini.
1: Pick your guitar.
0: You can play.
1: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa. Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: 예. sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan mm-hmm. Batas Senja sangat suka sama mm-hmm. Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Saya
2: mat. It's gone.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, terbang sama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Hello. Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dan sebagainya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness? Mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have the shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batu Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batu Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batu Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh. Hey.
1: Oh, hey. Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Ya? Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Nah, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all of people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Fans karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Fans ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo Eji.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2. Kembali lagi nih di bersama Fauza tentunya di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Dan tentunya edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Jumat 26 Juni 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro2. Dan tentunya karena sebentar lagi kita akan memasuki namanya ibadah sholat isya, jadi Fauza bakal bacakan nih informasi jadwal azan untuk di beberapa wilayah. Nah, untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yaitu azan isya dimulai pada pukul 20.07 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di Nagan Raya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.07 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Simalu, azan isyanya dimulai pada pukul 20.03 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk teman Pro2 yang berada di rumah ataupun di luar sana sudah bisa untuk bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat isya. Jadi untuk menemani teman Pro2 sambil menunggu azan isya, Fauza bakal puterin dulu lagu jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Batman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 20.07 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Produa semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya alhamdulillah barusan tadi kita baru saja menyelesaikan ibadah sholat isya, yang mana semoga ibadah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa ketenangan serta keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah untuk teman Produa, kita kembali dalam aktivitas kita malam hari ini, dan tentunya Fauza bakal menemani teman Produa dengan musik dan informasi yang menarik tentunya untuk menemani teman Produa di malam hari ini. Gimana nih kabarnya teman Produa? Semoga semuanya, Fauza harap tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam menjalani hari. Walaupun malam ini cuacanya memang cukup deras ya hujannya teman Produa. Fauza tadi baru pergi berangkat ke kantor langsung diguyur hujan. Ya Allah Tuhanku, sampai sini tuh udah walaupun pakai jas hujan tapi tetap aja hujannya sungguh sangat deras nih teman Produa. Nah untuk teman Produa di luar sana daerahnya gimana nih? Apa hujan juga atau gimana nih? Jadi intinya nih untuk teman Produa yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tentunya kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan utamakan keselamatan sampai tujuan. Karena kan kalau hujan-hujan biasanya jalanan licin, terus kalau malam sekarang hujan juga jarak pandangnya jadi nggak jauh teman Produa, jadi intinya tetap selalu berhati-hati. Nah kalau teman Produa yang sudah di rumah, semoga malam ini jadi waktu yang pas untuk beristirahat sambil menikmati suasana hujan nih teman Produa, dan tentunya ditemani dengan Fauza di sini. Nah untuk teman Produa semuanya, sebentar lagi nanti Fauza bakal masuk dalam program Obeng, yaitu obrolan cereng. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti Fauza bakal bahas topik yang pasti kayaknya teman Produa sering kepikiran nih, apa ya gitu. Nah nanti Fauza bakal spill nih, tapi sebentar lagi ya teman Produa, Fauza bakal puterin dulu beberapa lagu, dan habis itu nanti kita bakal bahas-bahas yang seru banget pokoknya dan bikin penasaran. Jadi untuk pertama kali nih Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Raim Laode yang berjudul Pada Hati Yang Mana. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Oke, halo teman berdua semuanya. Kita bakal masuk nih ke dalam program Obeng, obrolan jreng, jaga malam jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Apalagi suasana cuaca di sana kan hujan, sambilan hujan-hujan, kayak kita cocok bahas topik-topik yang kayaknya pernah kepikiran tentunya untuk teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, Fauza bakal bahas topik nih teman Pro 2 yang mana topik kita kali ini agak serius tapi ya serius juga sih teman Pro 2. Yang mana judulnya yaitu ilmu dulu atau adab dulu nih teman Pro 2. Nanti teman Pro 2 bisa banget nih sharing-sharing bareng Fauza juga. Kira-kira teman Pro 2 lebih memilih ilmu dulu atau adab dulu nih teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, Fauza bakal bahas seputar ini, yang mana kalau ada yang bilang ilmu dulu, tentu ada alasannya. Terus kalau ada yang bilang adab dulu, tentu juga ada alasannya nih teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, memang kalau di zaman sekarang ini, di zaman serba teknologi ini, mencari ilmu itu memang jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Tinggal buka internet, kayak nonton video edukasi, ikut kelas online, atau bahkan bertanya ke AI gitu. Itu udah, jadi kita tuh udah mudah banget dapat ilmu pengetahuan nih teman Pro 2. Nah, tapi nih teman Pro 2, kalau misalnya ada orang yang memang gini nih teman Pro 2. Bayangkan aja nih ada orang yang pinter banget gitu. Terus dia punya banyak pengetahuan, dia mampu berbicara dengan baik, terus dia jadi tempat bertanya bagi banyak orang juga gitu. Tapi di sisi lain ia tuh kayak mudah merendahkan orang lain, terus susah untuk menerima pendapat yang berbeda atau menggunakan ilmunya untuk kepentingan yang enggak baik nih teman Pro 2. Nah, tapi nih ada juga sebaliknya teman Pro 2. Ada yang misalnya ada seseorang yang mungkin ilmunya belum sebanyak orang yang tadi, misalnya belum sebanyak orang lain, namun ia rendah hati, menghormati sesama, menghormati orang tua, guru, terus orangnya santun juga dalam berbicara dan selalu menjaga sikap kepada siapapun. Nah, kira-kira nih teman Pro 2, kira-kira pribadi seperti apa yang lebih nyaman kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Teman Pro 2 lebih pilih yang pribadi yang pertama, yang dia punya ilmu apa aja dia tahu, tempat kita nanya, tapi sayangnya dia itu kayak suka merendahkan orang lain, terus sulit untuk menerima pendapat orang lain, pendapat yang berbeda gitu. Terus yang nomor 2, orangnya itu ilmunya ya biasa-biasa aja gitu, gak sebanyak punya orang lain lah gitu teman Pro 2. Terus dia rendah hati, menghormati sesama, santun. Nah, teman Pro 2 pilih yang mana nih? Pilih yang nomor 1 atau pilihan nomor 2 nih kira-kira teman Pro 2? Nah, kalau Fauza pribadi memang paling penting sih gimana cara kita berperilaku ya teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, kalau di dalam agama Islam sendiri ya, kalau agama Islam sendiri memang adab itu seringkali diajarkan sebelum ilmu nih teman Pro 2. Bukan karena ilmu itu gak penting, tetapi karena adab itu adalah sebuah fondasi. Jadi adab itu mengajarkan gimana kita menghormati ilmu, menghargai guru, orang tua, menjaga lisan, dan menggunakan pengetahuan untuk memberikan manfaat. Nah, jadi nih teman Pro 2, ilmu itu ibarat cahaya. Tetapi tanpa adab, cahaya itu bisa saja menyilaukan bahkan melukai. Sementara adab akan mengarahkan cahaya, yang mana cahaya itu agar menerangi jalan yang benar. Jadi gitu tuh teman Pro 2. Jadi kita ibaratkan ilmu itu adalah cahaya. Nah, tapi kalau cahayanya malah menyorot ke hal-hal yang kurang baik, itu juga tidak dibenarkan gitu teman Pro 2. Makanya perlu banget adab. Yang mana adab itu mengarahkan kemana nih cahayanya bakal ditampilkan, di mana nih cahayanya bakal disorot. Jadi dia nanti menyorot ke hal-hal yang benar ya teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat memang di zaman sekarang, memang kan tadi Fauza udah bilang apa aja tuh udah tahu.
Misalnya di AI ada, di internet semuanya ada gitu. Tapi jarang ada orang-orang yang mempedulikan adabnya nih teman pro 2. Padahal ternyata adab itu juga hal yang sangat penting untuk kita pribadi. Jadi nih untuk teman pro 2, kalau kita lihat di apa di sekolah-sekolah, apalagi di TK, SD, itu tuh yang paling pertama diajarkan tuh bukan langsung ilmu-ilmunya, tapi adabnya dulu, cara mereka makan dengan baik, cara mereka bersosial dengan baik, berteman dengan baik, itu kan adab tuh teman pro 2. Nah jadi nih teman pro 2, ketika para ulama mengatakan bahwa adab didahulukan sebelum ilmu, bukan berarti kita tuh diminta berhenti belajar nih teman pro 2. Justru kita diajak untuk menyiapkan hati agar akhlak, agar ilmu dan akhlak, gimana nih Pak Bro? Agar gini, akhlak agar ilmu yang kita peroleh benar-benar membawa keberkahan. Jadi menyiapkan hati dan akhlak agar ilmu yang kita peroleh itu benar-benar membawakan keberkahan. Nah, jadi untuk teman pro 2 gimana nih? Apakah itu berarti ilmu menjadi nomor 2 atau justru keduanya harus berjalan sama-sama? Nah, nanti kita bakal bahas nih yang lebih dalam terkait ilmu dulu atau adab dulu, atau ilmu itu nomor 2 aja atau berbarengan nih teman pro 2. Jadi tetap stay tune terus, pasti bakal bahas hal-hal yang lebih seru tentunya tentang topik kita pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Obeng Obrolan Cireng. Jangan malam, jangan galau malam-malam, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di program Obeng Obrolan Jreng. Jangan malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Tadi Fauza udah kasih kasih gambaran nih terkait orang yang pentingin ilmu dulu gimana, orang yang pentingin adab itu yang mana nih teman Pro 2. Terus tadi Fauza nanya, kira-kira yang mana dulu nih yang paling penting? Adab dulu kah paling penting atau ilmu dulu nih paling penting teman Pro 2? Atau malah dua-duanya nih teman Pro 2? Nah ternyata nih teman Pro 2, kalau kita lihat ternyata itu kita tuh gak bisa memilih salah satu nih teman Pro 2. Gak bisa pilih kalau adab dulu terus ilmu yang kedua, atau ilmu dulu nomor satu, adab dulu yang kedua. Ternyata tuh gak boleh kayak gitu teman Pro 2. Ternyata kita gak perlu memilih antara dua, antara salah satu gitu. Kita gak perlu memilih antara ilmu atau adab, karena keduanya itu saling melengkapi nih teman Pro 2. Jadi ilmu itu membantu kita memahami mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu kita bisa berkembang, kita bisa berkarya, terus kita bisa membuat ide-ide yang baik dan memberikan solusi bagi banyak orang. Nah namun adab itu yang menentukan gimana cara ilmu itu digunakan nih teman Pro 2. Apalagi di era sekarang memperoleh ilmu itu kan memang semakin mudah nih teman Pro 2. Lewat internet, lewat apa aja digital, pokoknya semuanya dari internet, dari AI, apa aja sekarang tuh cari ilmu tuh udah mudah nih teman Pro 2. Kita bisa belajar apa aja dalam hitungan detik, tinggal searching di handphone masing-masing langsung keluar apa yang pengen teman Pro 2 ketahui. Nah tetapi ternyata tetapi kemudahan itu juga yang menghadirkan tantangan juga bagi kita nih teman Pro 2, karena kan kita harus memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, dunia hari itu membutuhkan orang-orang yang bukan hanya baik tapi juga memiliki ilmu atau kemampuan. Contohnya nih, kita membutuhkan dokter yang berilmu sekaligus peduli pada pasiennya. Terus nih teman Pro 2, kita membutuhkan guru yang pintar banget sekaligus sabar dan dalam membimbing muridnya. Terus kita membutuhkan pemimpin yang cerdas sekaligus rendah hati. Artinya nih teman Pro 2, ilmu dan adab itu bukan dua hal yang harus dipilih salah satu. Keduanya justru harus berjalan berdampingan. Bahkan semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah pula hatinya. Karena orang yang benar-benar belajar akan sadar bahwa masih banyak hal yang belum ia ketahui. Hal ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita berdiskusi di ruang kampus, di sekolah, atau dimanapun itu. Jangan hanya ingin menang sendiri. Apalagi kalau misalnya saat berkomentar, apalagi ini kan di media sosial nih. Kalau misalnya berkomentar di media sosial, jangan hanya karena merasa selalu benar, lalu bebas berkata kasar. Apalagi di zaman sekarang, kalau teman Pro 2 lihat kayaknya orang-orang kadang karena mereka merasa benar, mereka kayak boleh menghakimi orang-orang yang seperti yang mereka lihat gitu. Mereka bebas berkata kasar, mereka bebas berkata-kata yang menyakiti seseorang gitu teman Pro 2, padahal itu sangat tidak diperbolehkan. Terus nih teman Pro 2, saat bekerja dalam tim, misalnya kita kerja di dalam suatu pekerjaan apa aja, terus jangan merasa paling hebat gitu teman Pro 2 hanya karena memiliki pengalaman yang lebih banyak. Karena nih teman Pro 2, pada akhirnya itu orang mungkin akan lupa seberapa pintar kita gitu. Tapi mereka akan selalu ingat bagaimana sikap kita kepada mereka. Dan mungkin disitulah letak pentingnya adab. Kadang kan kita sendiri berpikir kalau misalnya ada orang yang pinter banget, tapi sayangnya dia tidak memiliki adab, tidak menghormati kita, tidak menghormati orang lain, terus dia berkata kasar gitu. Kita pun melihat bukan dia pintar, tapi dia yang kurang baik, dia tidak memiliki adab gitu. Kan gak mungkin ya seorang guru dia pintar banget, terus dia tidak memiliki adab, dia berkata, dia menyampaikan ilmunya dengan kata-kata kasar. Ya gimana nih teman perdua, kan gak make sense teman perdua. Jadi dua-dua itu ternyata harus berdampingan, harus sejalan gitu teman perdua. Jadi kita gak bisa memilih, gak bisa memilih antara salah satu gitu teman perdua. Jadi kita harus, dua-duanya harus berdampingan. Gak boleh ilmu dulu terus adab dikesampingkan. Gak boleh juga adab dulu terus ilmu dikesampingkan, gak mau belajar gitu. Ah, itu gak boleh juga tuh teman pro 2. Jadi keduanya harus berdampingan ya teman pro 2. Jadi malam ini kita bisa belajar bahwa ilmu dan adab bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Adab itu adalah akar yang menguatkan, sedangkan ilmu adalah sebuah yang memberikan manfaat. Jadi ketika keduanya tumbuh bersama, insya Allah kita tidak hanya menjadi orang yang cerdas, tetapi juga memiliki pribadi yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Nah, kita tuh hanya bisa terus belajar, terus menambah ilmu, dan pada saat bersamaan kita juga harus memperbaiki akhlak kita, adab kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk teman pro 2 gimana kira-kira? Teman pro 2 setuju dengan pendapat Fauza, ternyata ilmu dan adab itu hanya berdampingan, atau malah teman pro 2 enggak deh Fauza gitu. Kayaknya enggak adab dulu nih gitu. Gimana nih teman pro 2? Fauza pengen tahu nih pendapat teman pro 2. Nanti kita bakal bahas sama-sama ya teman pro 2. Fauza pengen tahu juga teman pro 2 pendapatnya seperti apa. Nanti kita obrolan langsung hubungi ke Fauza ke 0811 6877903. Nah, untuk teman pro 2 semuanya, Fauza mau ingatkan juga, jangan pernah berhenti mencari ilmu, tapi jangan pernah juga berhenti untuk memperbaiki adab. Karena ilmu akan membuat kita menjadi pribadi yang cerdas, sedangkan adab akan membuat kecerdasan itu membawa manfaat, bukan mudarat. Nah, semoga obrolan malam ini bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa menjadi pintar itu penting, tapi menjadi manusia yang berakhlak baik jauh lebih berarti juga nih teman pro 2. Nah, nanti kita bakal sharing-sharing juga ya teman pro 2. Kali ini Fauza bakal puterin dulu lagu-lagu untuk menemani teman pro 2 malam hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

pemeriksaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Kamu sedang mendengarkan

0: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 di malam hari ini? Kira-kira teman Pro 2 di rumah atau lagi di luar nih teman Pro 2? Intinya tetap selalu berhati-hati dalam keadaan keadaan apapun, di luar rumah, di dalam rumah, semuanya tetap selalu berhati-hati. Dan Fauza juga ingetin untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk makan malam. Wah, pas banget nih, padahal Fauza mau buka untuk program kita cerita penutup hari. Fauza bakal angkat dulu ini teman Pro 2 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Ina?
1: Kabar baik, Kak. Barusan rimis.
0: Oh, sekarang udah ini ya, enggak terlalu deras lagi ya?
1: Iya.
0: Tadi kan di Pasir Jambu deras sekali Kak Ina.
1: Iya.
0: Sekarang masih hujan?
1: Enggak, sekarang udah reda.
0: Oh, udah reda. Tinggal gerimis-gerimis lah ya, sisa-sisa hujan lagi. Gimana kabarnya Kak Ina hari ini?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Apakah sudah makan?
1: Belum, ini lagi didinginkan nasi panas. Dengar suara Fauza, gabung sama Fauza dulu sebentar.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau sama Bang Eno udah susah tuh.
0: Oh gitu. Itu
1: nyentil kan, susah tuh.
0: Apa?
1: Ini gak bisa nyanyi, nyentil. Nyentil nanti, siapa yang nyanyi gabung nyanyi. Kayaknya gak bisa.
0: Oh, kenapa?
1: Dengar aja orang yang bisa nyanyi nanti gitu.
0: Kenapa Kak Ina gak nyanyi juga? Kan seru juga.
1: Gak kapal. Kalau Fauza bisa nyanyi kan?
0: Bisa sikit-sikit. Ya, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Jadi ini, nyanyi sendiri ya.
1: Di kamar mandi keluar terus. Yang pasti di luar kan biar dengar orang, dengar orang gitu. Kalau di kamar mandi, siapa yang dengar? Dengar juga kan, orang gak nampak depan doang.
0: Ya, pas-pasan lah Kak Ina.
1: Iya.
0: Kali Ana tahu nanti Kak Ina bisa ikut nyantel nanti kan seru juga.
1: Nah, iya belajar dulu, ngapal dulu. Nyanyi kosong sih nyanyinya. Nyanyi dikit, benci lagi salah di sampai orang dengarnya kan.
0: Iya. Lagu Aceh juga. Lagu Aceh aja Kak Ina, Bungong Jempa.
1: Iya.
0: Boleh juga.
1: Apa?
0: Kalau Kak Ina enggak hafal lirik yang lain, lagu Aceh aja, lagu Bungong Jempa.
1: Gimana lagunya?
0: Bungong Jempa.
1: Bungong Jempa itu juga gak habis jepang.
0: Oh gak bisa, gak apa-apa.
1: Gak habis jepang, gak enak kan.
0: Oh iya juga.
1: Iya, lagu Aceh boleh, lagu Pok boleh, lagu Wab boleh, lagu Minang boleh, semua boleh. Kalau yang bisa kita kan.
0: Iya.
1: Itulah, dangdut juga bisa, dengar deh.
0: Banyak yang nyanyi-nyanyi berarti ya Kak Ina ya?
1: Iya, dengar-dengar aja nanti dong.
0: Iya.
1: Itu request ya, berarti ya kan? Ini sekarang ini Kak Ina yang berapa nih?
0: Kak Ina baru pertama, baru Fauza.
1: Oh, baru pertama ya. Tapi double ya sama ya. Satu yang pertama ya. Kalau dua yang pertama ya. Mungkin selalu gitu ya. Ini lucunya malam kemarin kan sama Dapsa. Halo, Mato Mina. Tersalam. NST masih tersambung.
0: Apa?
1: Masih nyanyi di nomor ini kada NST kan, ada sambungan. Dia ngomong sendiri, ngomong sendiri di sini. Akhirnya panggilan dia kiri, dalam dadi kan.
0: Kok bisa?
1: Masuk mating mo, masuk ke lain-lain tu. Belum diangkat, mungkin salah pencet ya.
0: Mungkin kayaknya.
1: Dikira sudah. Capek di salamin. Apa di salamin ada yang ngabian, ada yang kita, kita dengar ya. Dengar dulu kan.
0: Kok bisa?
1: Ini yang mau ini masuk. Mana nggak bikin kata-kata nomor kan?
0: Oh, kayaknya iya.
1: Kita kasih tahu lagi dia. Semula nanda, kita keluar dari kisir-kisir.
0: Kayaknya...
1: Kita nanti sambung. Iya, salam itu. Udah salah, belum sambung. Bilang, mana dengar dia?
0: Dia
1: dengar, dia nggak dengar.
0: Dia ngomong terus ya?
1: Iya. Panggilnya dua kali, panggilan dia kiri dah sampai selesai acara.
0: Ya Allah.
1: Masuk lagi.
0: Bisa-bisanya lah, gak dilihat-lihat ya berarti ya.
1: Iya, di perasaan udah orang kan.
0: Itu.
1: Kalau terkesan mungkin ya. Karena licin tuh bilang malam-malam.
0: Jangan
1: lupa. Lagi kita mulai ini, serta juga belum.
0: Oke, bisa jadi Kak Ina.
1: Iya.
0: Bisa jadilah ya. Kak Ina, iya. Kak Ina mau salam-salam sama siapa nih biar teman-teman yang lain bergabung juga.
1: Kak Ida, Kak Aro, Kak Anur, Kak Mirna, Bu Erna, oh semuanya ya. Yang penting silakan bergabung. Silakan. Lagunya nyanyi lupa, mencar ya.
0: Oke, siap Kak Ina.
1: Apa aja boleh ya.
0: Oke, Kak Ina.
1: Udah kan?
0: Oke.
1: Ya, sehat. Gitu, Meza.
0: Waalaikumsalam. Makan terus Kak Ina. Sehat selalu. Oke, teman Pro 2. Barusan tadi Kak Ina nih udah bergabung bersama Fauza juga nih, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mau bergabung juga, mau cerita apapun, intinya sesuai dalam program kita nih, cerita penutup hari. Nah, jadi untuk teman Pro 2 boleh banget langsung bergabung ke 08116877903. Nah, jadi untuk teman Pro 2, apalagi kalau hujan-hujan seperti ini, sambilan istirahat, sambilan tiduran gitu teman Pro 2, tapi pengen cerita-cerita gitu, pengen sharing, pengen berbagi cerita juga untuk teman Pro 2 lainnya, atau pengen request, boleh banget langsung ke 08116877903. Nah, kali ini ada requestan pertama juga nih untuk teman Pro 2, yaitu dari Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta yang berjudul Korbanmu. Oke Kak, nanti bakal siap diputarin. Nah, untuk teman Pro 2, Fauza masih menunggu nih untuk teman Pro 2 terhubung atau sharing atau cerita-cerita di malam hari ini bersama Fauza. Tapi kali ini Fauza bakal puterin dulu nih lagu requestan dari Kak Ina dan juga Lara. Yang pertama lagu requestan Kak Ina dulu nih, lagu Manca, yaitu Fauza bakal puterin lagu yang berjudul Hit Me dari Meof. Oke, kemudian nanti Fauza bakal puterin juga lagu dari Tata Janeta yang berjudul Korbanmu. Jadi, untuk teman-teman berdua semuanya, selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza masih menunggu untuk teman Pro 2 bergabung nih, apalagi di program kita itu cerita penutup hari. Nah, oke teman Pro 2, baru aja nih tergabung teman Pro 2. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Syarifah. Gimana kabarnya?
1: Syarifah baru sembuh, kakak kemarin sakit.
0: Oh gitu. Sakit apa tuh kalau boleh tahu?
1: Lambung habis tuh sakit. Setiap dari kecil.
0: Oh gitu. Sakit lambung berarti. Berarti ada telat makan atau gimana gitu ya?
1: Enggak, Syarifah enggak ada telat makan, kakak.
0: Terus kenapa bisa?
1: Emang ada riwayat lambung.
0: Oh gitu, berarti udah, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh berarti ya?
1: Iya, tapi belum sembuh total juga sih, kak. Masih ada juga sakitnya.
0: Masih agak lemas-lemas juga berarti ya? Mudah-mudahan cepat sembuh lah ya, jangan sampai telat-telat makan, apalagi kan udah ada riwayat lambung, jangan sampai inilah, jangan sampai balik lagi lah ininya, sakit lambungnya.
1: Masalahnya kalau sakit lambung tuh sakitnya sampai ulu hati, kak.
0: Iya betul, soalnya kakak juga
1: kakak ada juga?
0: Ada juga. Dan lumayan cukup. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak jarang kambuh lagi, karena betul-betul maksudnya dijaga lah, jangan sampai kambuh lagi lambungnya. Karena apa namanya? Asam lambung tuh bukan dari makan aja, Syarifah, kayak stres juga loh. Bisa.
1: Iya, kakak betul. Kadang Syarifah ada juga stres lah, kak.
0: Makanya kalau bisa tuh misalnya kayak banyak-banyak pikiran gitu, karena itu menimbulkan naik asam lambung juga bisa. Emang Syarifah ada kesibukan apa beberapa hari ini?
1: Nggak ada kesibukan apa-apa, kak. Kadang Syarifah dalam kamar sendiri-sendiri, habis itu kan adik kuliah. Umi kadang pergi kemana, entah pergi belanja. Kadang Syarifah di kamar sendiri golek-golek. Abis itu kadang kalau kesepian hidupin radio gitu.
0: Karena suntuk juga berarti ya?
1: Iya, apalagi misalnya nih mati lampu.
0: Oh iya.
1: Kadang tidur juga di sini, di kamar sendiri-sendiri.
0: Pokoknya inilah kalau misalnya hidupin radio, sharing-sharing kan, misalnya biar ada teman juga lah ya, kayak gini gitu.
1: Kadang kan kak Syarifah ada apa tuh namanya, agak bengong sendiri-sendiri gitu, ngomong-ngomong sendiri-sendiri.
0: Jangan dong, takut. Jangan dong, nanti takutnya kenapa-kenapa. Nanti dikira kenapa.
1: Itulah kadang kalau Umi pergi ke mana tempat, di tempat tetangga adik kuliah, kadang Syarifah sendiri-sendiri ngomong-ngomong sendiri itu.
0: Ya Allah, janganlah. Mungkin Syarifah ini karena gabut, nggak tahu mau ngapain. Mungkin Syarifah bisa. Syarifah kadang masih live nggak di Instagram, Facebook atau TikTok gitu?
1: Ada.
0: Kok enggak?
1: Tapi di TikTok, tapi di Instagram jarang live, kak.
0: Di TikTok, nah daripada suntuk-suntuk mending Syarifah live gitu, nggak tahu.
1: Karena masalahnya orang itu nggak ada kasih ikan paus.
0: Kan nggak mesti ikan paus, kan bisa ini bisa kenalkan ini apa jualan Syarifah. Iya lah.
1: Itu lah, kadang kalau Umi pergi belanja, jualan di sama kawan Umi tuh, kadang Syarifah di rumah sendiri-sendiri.
0: Syarifah sekarang sekolah, kerja, kuliah atau gimana?
1: Syarifah sekolah udah tamat, kak. Dari TK, SD, SMP udah tamat. Sampai SMA udah tamat, udah lulus.
0: Oh, udah lulus berarti. Berarti ini masih bantuin Umi lah ya.
1: Sarifah nggak ada bantu Umi, cuman Sarifah bantuin Umi waktu pas kue-kue lebaran aja, live-live gitu.
0: Gitu. Maunya kalau kadang Kak Sarifah suntuk di rumah, mungkin mau apa duduk-duduk nongkrong gitu, Sarifah nggak suka?
1: Ada. Kadang Sarifah ajak Umi, Umi keluar yuk, bosan kali di rumah.
0: Iya.
1: Kadang Umi bilang, alah lagi ada sibuk nih lah, itu lah, kesel deh jadinya.
0: Namanya lah mama-mama di rumah, mungkin sibuk. Apa adik, adik ini ya kuliah?
1: Kalau adik sibuk-sibuk sendiri dia, gak ada pernah ajak-ajak main-main.
0: Kok gitu?
1: Oh, iya, makanya kalau ada kawan Sarifah, Kak Rizna dari Bandar Aceh ke Mabes, senang kali Kak.
0: Oh, ini karena
1: masalahnya nggak ada Kak Rizna di sini.
0: Kak Rizna di mana? Di Banda?
1: Iya, di Banda. Okay. Karena kan kemarin tuh waktu pas tahun hari itu Sarifah jalan-jalan sama Kak Rizna. Terus bareng Bang Nanda, bareng Bang Dafa ada juga gitu. Jadi hilang stres kan.
0: Daripada di rumah aja, daripada suntuk kan.
1: Iya, kayak di WA profil Sarifah tuh kan rame-rame itu Kak, ada Bang Nanda, ada Kak Eci, ada Kak Meza, ada Kak Dharma di situ, seru kali.
0: Iya ya, ini Kakak baru lihat juga nih. Ininya baru ya. Baru lihat nih.
1: Udah lama tuh acara di sana. Acara 17 Agustus dulu.
0: Acara 17 Agustus dulu. Oh iya, mungkin Syari udah lama. Mungkin nanti bisa lagi nongkrong sama teman, sama siapa-siapa gitu kan, biar jangan suntuk di rumah. Nanti kalau suntuk di rumah, kepikiran apa, stres nanti naik lagi ya sama lambungnya kan, sayang gitu.
1: Kadang kalau Sarifah di rumah sendiri, kalau habis baterai HP main sama kucing, tidur sama kucing, cium-cium kucing.
0: Sarifah ada kucing di rumah. Ada kucing di rumah?
1: Ada, tapi udah gede.
0: Gak apa-apa, lucu soalnya. Jadi penghilang stres juga ya?
1: Iya.
0: Wah, sama, kakak juga pecinta kucing. Misalnya suka sama kucing juga. Memang kalau ada kucing lucu ya. Jadi ada temen ya?
1: Iya, jadi sahabat sama kucing.
0: Karena gak ada kawan yang lain, jadi sama kucing. Oke deh Sarifah, Sarifah mau cerita apa lagi nih? Mungkin Sarifah mau salam-salam atau mau request-request boleh juga. Nanti kakak bakal puterin nih.
1: Tadi Sarifah lari ke Pro 1 dulu, baru kesini.
0: Oh, Sarifah harus ikut nyantel.
1: Enggak, gak nyantel kakak, ikut ruang rindu.
0: Oh, hari ini ruang rindu ya?
1: Nanti abis ruang rindu baru nyantel. Tapi nyantel gak mau ikut lah, males.
0: Kenapa? Kan seru.
1: Kan gak seru, malu suara Sarifah di ruang.
0: Tadi Kak Fauza juga ini suruh Kak Ina ikut nyantel biar seru. Nah ini daripada Sarifah gak tahu mau ngapain, ikut nyantel aja biar seru-seruan.
1: Kadang Sarifah siap telepon kakak lari ke Pro 2 Semarang sih.
0: Oh, Pro 2 Semarang. Ya, selalu sharing-sharing lah ya. Kan biar seru-seru juga.
1: Iya, itu lah saking banyak nomor RRI. Mau hampir salah nomor tadi, ambil ke Pro 2.
0: Oh gitu. Saking banyaknya ya. Oke deh, Sarifah. Sarifah mau request apa nih?
1: Lagu yang terbaru apa, Kak?
0: Ntar kakak lihat dulu ya lagu terbaru di sini. Kayaknya lumayan banyak juga nih. Ada Ken Riz, judulnya Semesta. Mau lagu manca atau mau Indonesia nih?
1: Lagu Indonesia aja.
0: Ini nih Ken Riz, Semesta. Terus ada Rizky Febian, Jangan Buang Aku. Terus ada mana lagi ya? Andrian Khalif 2001 kali. Ada juga. Terus ada Kesia Lefronka Pelarian. Terus Salma Salsabil Hacu. Gitu. Mungkin itu tuh yang terbaru. Syarifah.
1: Ini aja lah kak, jangan buang aku lah.
0: Agak menggalau dikit ya. Oke, nanti kakak puter ini. Jangan buang aku dari Rizky Febian berarti ya.
1: Iya, okay. Soalnya asyik dengan dibuang.
0: Jangan lah ya. Kalau misalnya harus bangkit lagi, jangan buang aku berarti gak boleh buang aku. Gak boleh galau-galau juga. Oke, Syarifah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat sehat selalu, pokoknya dijaga pola makannya, tetap sehat, tetap semangat juga. Oke, Syarifah, nanti kakak bakal puterin ya.
1: Oke, kakak, thank you so much.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, barusan tadi sudah ada Syarifah yang bergabung bersama kita. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau request lagu ataupun mau cerita di malam hari ini, Fauza masih buka nih untuk para teman Pro 2 yang mau bergabung bersama. Langsung aja hubungi ke 0811 6877903. Nah, atau teman Pro 2 mau request lagu-lagu favorit, lagu-lagu update yang lagi disukai lah teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau teman Pro 2 request, insyaallah Fauza bakal puterin langsung nih lagu-lagu terbaru, lagu-lagu requestan untuk teman Pro 2. Jadi Fauza masih menunggu nih teman Pro 2. Sambil menunggu teman Pro 2 yang lain bergabung, Fauza bakal puterin dulu nih lagu requestan kita yang dari Syarifah yang berjudul Jangan Buang Aku dari Rizky Febian.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris, itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 semua yang mau bergabung, boleh banget nih langsung hubungi ke 0811 6877 903. Untuk teman Pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau request lagu-lagu favorit, lagu-lagu terbaru.

Syukur. Nah, untuk teman pro 2 gimana nih kira-kira? Apa nih hal sederhana yang teman pro 2 lakukan yang membuat membuat kita menutup hari dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa syukur? Nah, kalau Fauza pribadi ya nih teman pro 2, biasanya di penutup hari itu kalau Fauza pribadi mungkin mengawali dengan afirmasi positif dulu untuk diri Fauza sendiri. Misalnya nih Fauza ngelakuin apa nih hari ini? Misalnya udah masak masakan yang enak, terus udah semangat dalam beraktivitasnya, udah semangat dalam bekerjanya. Itu semua Fauza buat menjadi afirmasi positif kayak makasih banyak hari ini semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Untuk diri sendiri juga. Terus selalu ingat hal-hal yang positif nih teman pro 2. Kira-kira apa nih hal positif yang udah kita lakuin hari ini gitu. Nah kalau misalnya ada hal-hal yang memang sekiranya kurang baik atau tidak sesuai dengan target kita, itu gak apa-apa. Tapi buat hari itu, malam itu buat jadi evaluasi nih teman pro 2. Jadi untuk sekiranya gini, kalau misalnya tadi kayaknya Fauza tadi kayak kerjanya, siarannya kayaknya kurang semangat deh misalnya ya. Terus kita evaluasi untuk kedepannya. Oh kedepannya kayaknya Fauza lebih baik dalam siarannya gitu. Jadi gak selalu harus kayak langsung down gitu teman pro 2. Langsung down kayak hilang arah. Kenapa ya? Kenapa ya? Enggak, semuanya biar penutup hari kita jadi lebih tenang dan rasa syukur. Kita ambil hal-hal yang positifnya dulu nih. Hal sederhana itu kayak buat hati lebih tenang tuh kayak gini nih teman pro 2. Hal-hal yang kita lakukan hari ini tuh dipatut disyukuri maupun sekecil apapun teman pro 2. Gak harus yang besar, gak harus yang wah, sekedar kita udah semangat dalam hari-harinya itu bisa banget disyukuri. Misalnya udah makan gak telat gitu, udah bisa makan yang enak gitu, tuh hal sederhana yang bisa kita syukuri tuh teman pro 2. Nah lalu jangan lupa untuk selalu berdoa, menyerahkan semua hal dengan menyerahkan semua hal apapun itu, curhat sama yang maha kuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak terbeban untuk kita semua gitu. Karena saat kita belajar bersyukur, hati itu biasanya jauh lebih tenang. Biasanya kalau malam hari setelah sholat isya bisa banget tuh teman pro 2 daripada bengong di rumah, mending setelah sholat isya bisa curah-curah berdoa lah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Biar hati kita jauh lebih lapang. Jadi ini teman pro 2 gak semuanya harus sempurna. Gak semuanya hari ini tuh harus sempurna gitu. Tapi setiap hari selalu punya alasan untuk disyukuri, maupun hal kecil apapun. Jadi semoga malam ini kita semua bisa beristirahat dengan hati yang damai, dan tentunya bangun besok dengan semangat yang baru. Jadi hal-hal yang gak capai target lah, atau ada hal yang kurang baik hari ini, itu tuh jadikan evaluasi aja teman pro 2, jadikan pelajaran aja biar kedepannya bisa diperbaiki. Ambil hikmahnya aja, ambil apa yang bisa disyukuri dari hal tersebut gitu. Jangan buat diri kita beban dan lain sebagainya. Nah kira-kira teman pro 2 gimana nih untuk menutup harinya agar lebih tenang dan disyukuri? Apa hal sederhana yang teman pro 2 lakukan? Nah kalau Fauza tadi kan udah pikiran positif. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik, jadikan sebagai pembelajaran gitu. Nah teman pro 2 gimana? Boleh banget langsung, kalau mau curhat-curhat boleh banget langsung nih bareng Fauza di sini ke 0811 6877903. Fauza masih menunggu jawaban teman pro 2, cerita-cerita teman pro 2, sharing teman pro 2 tentunya bersama Fauza di malam hari ini. Oke baik teman pro 2, sambil menunggu telepon masuk atau requestan masuk, Fauza bakal puterin dulu nih lagu terbaru dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 Kali. Selamat mendengarkan.

0: Radio.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Ada tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman pro 2, barusan tadi kita dengarkan lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Hachu. Nah oke teman pro 2, pas banget nih kan suasana hujan di luar sana. Memang kalau kita lihat cuaca di beberapa hari ini, kadang pagi hujan, tadi pagi malahan dari pagi hingga siang sore terik gak sih teman pro, terik banget. Terus malam ini tiba-tiba hujan lumayan cukup deras, walaupun kayaknya sekarang udah lumayan berhenti nih teman pro 2. Nah maka dari itu teman pro 2, gue bakal bacakan informasi nih untuk teman pro 2, yang mana waspada cuaca ekstrim berpotensi terjadi saat malam hari. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada malam hari, yang mana kondisi cuaca berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan petir yang berpotensi melanda sejumlah wilayah nih, sehingga masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Yang mana nih teman pro 2, cuaca ekstrim tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak seperti pohon tumbang, genangan air, banjir di daerah rawan, hingga gangguan jaringan listrik. Dan juga nih teman pro 2, diharapkan bagi warga itu menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan dan menjauhi area yang berpotensi mengalami longsor maupun banjir. Dan tentunya untuk pengendara kendaraan bermotor juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya saat berkendara pada malam hari, yang mana jarak pandang yang berkurang akibat hujan lebat dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk pengguna jalan diharapkan untuk mengurangi kecepatan, menyalakan lampu kendaraan, dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik-baik saja nih teman pro 2. Nah jadi teman pro 2, untuk mengurangi risiko selama cuaca ekstrim berlangsung, jadi ada beberapa tips yang bisa teman pro 2 lakukan nih. Yang pertama, pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG atau sumber resmi lainnya sebelum beraktivitas. Yang kedua, kurangi aktivitas di luar rumah jika hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Yang ketiga, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau baliho yang berisiko tumbang. Yang keempat, cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk menghindari kerusakan akibat sambaran petir. Yang kelima, pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat untuk mengurangi risiko genangan dan banjir. Kemudian siapkan perlengkapan darurat seperti senter, baterai cadangan, dan kotak P3K kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, berkendara dengan selalu berhati-hati, kurangi kecepatan, dan nyalakan lampu kendaraan saat hujan deras. Dan yang terakhir, tutup pintu dan jendela rumah dengan rapat guna menghindari terpaan angin kencang. Jadi masyarakat diharapkan tetap tenang namun waspada serta selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca dari pihak yang berwenang. Dengan kesiapsiagaan yang baik, dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim dapat diminimalkan dan tentunya keselamatan warga tetap terjaga. Nah jadi untuk teman pro 2, jangan lupa untuk selalu tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang ada di luar sana, tetap selalu berhati-hati dan perhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih, nah di 2026, mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, selama beberapa hari kemarin kan Aceh sendiri itu di Banda Aceh memeriahkan acara Puncak Bayangkara Fest 2026 di Banda Aceh ini, teman Pro 2. Dan di acara tersebut banyak banget menghadirkan artis-artis dari lokal, dari daerah maupun dari luar nih, teman Pro 2. Salah satunya nih teman Pro 2 yaitu Ghea Indrawari nih, teman Pro 2, yang sukses banget kemarin menjadi salah satu guest star nih di Bayangkara Fest 2026. Dan tentunya nih teman Pro 2, banyak banget yang antusias dengan Ghea Indrawari ini. Nah, kalau Fauzi sendiri salfok banget, tau gak sih teman Pro 2 dengan outfitnya nih teman Pro 2. Kalau biasa kan kita lihat Ghea biasanya kan memang tidak memakai hijab gitu, jilbab gitu teman Pro 2. Dan kali ini khusus di Banda Aceh, Ghea punya outfit yang cocok banget untuk para hijabers nih teman Pro 2. Dengan bajunya yang serba pink dengan jilbab, dengan apa, hijab shimmernya nih teman Pro 2. Kalau kita kan pakai shimmer-shimmer gitu kadang kayak terlalu aneh, tapi kalau Ghea yang make kayak cantik aja gitu teman Pro 2. Dan tentunya dengan nuansa kayak roknya sih, kayak roknya gak sih teman Pro 2 itu kayak bunga-bunga gitu teman Pro 2. Memang kalau kita lihat Ghea Indrawari itu punya outfit tuh kayak girly-girly, cantik banget teman Pro 2. Apalagi di Bayangkara Fest kemarin nih teman Pro 2. Dan tentunya nih Ghea juga menghadirkan, membawakan lagu-lagu yang lagu-lagunya yang viral banget di mana-mana tentunya teman Pro 2. Dan memeriahkan suasana di acara tersebut. Nah, untuk teman Pro 2 yang kemarin mungkin belum kedapetan nih dengar konser langsung Ghea, kayaknya kita harus puterin nih untuk melepas rindu juga, karena kemarin kita tidak sempat nonton Ghea itu sendiri. Makanya malam ini kita dengarkan langsung nih untuk bukan melepas rindu ya, apa sih namanya teman Pro 2, biar enggak kayak nyesek banget kemarin enggak ikut gitu, padahal kan deket nih ke Banda gitu, kenapa enggak bisa ikut, karena mungkin satu dan lain hal juga. Maka untuk teman Pro 2 yang lain yang enggak sempat ikut acara tersebut, kita dengerin kali ya lagu yang viral banget tentunya. Kayak lagu Ghea gak ada yang gak viral nih. Kali ini lagu yang lumayan happy untuk meningkatkan suasana kita biar gak nyesek banget ya kemarin ikut. Oke teman Pro 2, mari kita dengarkan lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul 1000 Kali. Selamat mendengarkan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Dan tentunya ini teman Pro 2 enggak kerasa sesi obrolan dan request kita di malam hari ini sudah selesai nih teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah ikut berinteraksi tadi, mengirim request atau curhat atau memberikan kegiatan hari ini untuk teman Pro 2 lainnya. Dan tentunya tetap untuk teman Pro 2 juga yang tetap setia menemani Fauza di malam hari ini. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang sudah selesai beraktivitas dan ingin beristirahat, jangan lupa untuk pastikan pintu rumah sudah terkunci, jendela sudah tertutup dengan baik, matikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan tentunya semoga malam ini menjadi waktu istirahat yang berkualitas. Dan untuk teman Pro 2 yang masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati, patuhi lampu lalu lintas, jaga kecepatan, dan utamakan keselamatan teman Pro 2, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk 1 jam ke depan, Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik-musik, deretan musik-musik pilihan yang menemani teman Pro 2 di malam hari ini, dan tentunya pas banget untuk menemani teman Pro 2 dalam waktu istirahatnya. Maka dari itu teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Dengan nama-Mu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika Engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika Engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar, hari Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Majua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beri

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngong Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Prodo di mana pun berada, senang banget ya bersama Deva yang bertugas untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 hingga pukul 9 pagi nanti. Teman Prodo menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Deva ucapkan selamat pagi untuk teman Prodo di mana pun berada, khususnya untuk warga Kota Malabo, Tagan Raya, Aceh dan sekitarnya mendengarkan siaran kami untuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sukses dari setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk di kesempatan pagi ini ya teman Pro 2. Khususnya teman Pro 2 yang berada di Kota Malabo, hari ini juga ada aktivitas gotong royong ya kan teman Pro 2 ya. Nanti mungkin ada teman-teman reporter dari Malabo yang akan menginfokan ya terkait dengan kegiatan gotong royong ya teman Pro 2, di mana lokasinya dan seperti apa ya teman Pro 2 ya. Pasti nanti kita akan mencoba untuk mendapatkan informasi laporan dari reporter RRI Malabo. Baik teman Pro 2, tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio, jangan lupa sarapan pagi ya biar lebih semangat lagi dalam bekerja atau memulai hari-harinya untuk di kesempatan ini. Semoga apapun aktivitas kerja yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah teman Pro 2, kita lanjut ya untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya sebelum nanti dapat juga akan update info-info pagi untuk menemani aktivitas pagi kamu di rumah teman Pro 2, atau kamu yang sudah bekerja di luar rumah ya di tempat aktivitasnya. Tetap semangat terus. Dafaturkan dari studio, semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.